0: Baik Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara. Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Bintang. Udah jam berapa? Aku gak bangun-bangun. Hari gini, kalau jadi orang malas-malesan, gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
5: Iya. Bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang. Atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja. Suara warga Indonesia.

sahabat suara. Hari Jumat harusnya tuh hari yang membahagiakan, karena besok Sabtu Minggu kita bebas mau ngapain aja. Ya walaupun saya agak bindeng dikit gitu kan ya, setidaknya besok kita bisa istirahat gitu, saya bisa rehat dikit gitu. Kamu juga mungkin bisa liburan atau menikmati weekend. Walaupun nih ya, Oktober ini kayaknya awalannya agak-agak beda gitu. Ya gimana, dari awal Oktober aja kita udah disuguhkan dengan berita-berita tentang hal-hal yang, wah ini lagi nih, maksudnya rame part 2 nih, alias kita mau membicarakan tentang ijazah lagi nih. Iya gak sih? Kalau kemarin-kemarin, dulu-dulu gitu kan, kita mempermasalahkan ijazah dari mantan presiden Pak Jokowi gitu. Terus sekarang yang dibahas di awal Oktober ini adalah anaknya, alias ijazahnya Pak Gibran. Nah, ini masih masuk ke babak baru lagi sahabat suara. Nantinya ternyata kan kalau dari MK kan udah tuh ada proses dan lain sebagainya. Dari Komisi 2 DPR sendiri nantinya bakal melajarin secara komprehensif putusan MK yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka saat pencalonan pada Pilpres 2024. Dimana kita tahu bersama kalau ternyata Pak Gibran kan sekolahnya nih emang udah dari sebelum kuliah bahkan itu di luar negeri, di Singapura. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu yang dipertanyakan. Begindang, gimana ya? Ya maksud saya, ijazah kan memang penting ya. Tapi ya, karena saya juga menurut saya ijazahnya asli, terus juga sekolahnya negeri. Jadi gampang-gampang aja kalau mau nunjukin ijazah. Tapi kalau di luar negeri kan kita nggak tahu ya, maksudnya apakah ada pesetaraan atau ada apa. Aduh, saya timnya gak ngerti gitu sahabat suara. Sekolah-sekolah mah yang penting bukan belajarnya, tapi sanggungnya. Kalau saran saya nih, mending mulai sekarang buat anaknya Pak Gibran gitu kan, jangan etes. Mumpung masih dini, mending mulai dari sekarang bikin vlog, jadi semua orang tahu kalau kamu tuh beneran sekolah dan dapat ijazah.

7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Kayaknya momen yang paling mengenang, paling bisa dirasakan bahagianya itu adalah masa-masa sekolah ya Sobat Suara. Dulu waktu saya SMA itu adalah masa-masa saya itu banyak-banyaknya organisasi. Bener-bener yang semua organisasi pengen banget saya cobain. Kalau dulu SMA saya tuh nyobain organisasinya ada OSIS, terus ada kerohanian, terus juga masih ada ketertiban, ada juga ikut pramuka juga, terus juga ikut organisasi kerohanian yang satu kota Yogyakarta. Jadi benar-benar waktu masa-masa SMA adalah masa-masa saya sibuk gitu kan. Terus waktu masuk kuliah, wah kayaknya udah gak ada energi deh buat ikutan kayak gini kayak gitu. Yang ya udah kuliahnya fokus aja buat kuliah, buat yang di kampus, gak yang seaktif waktu SMA. Karena kalau saya sendiri ngerasanya SMA udah terlalu puas, udah terlalu menyenangkan gitu. Makanya kalau sekarang cerita tentang masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang aduh, enak ya kalau kita bisa balik lagi ke SMA gitu. Karena zaman saya SMA adalah masa-masanya masih ada ini loh, yang enggak naik kelas gitu. Bahkan dulu saya waktu SD, ada teman saya, karena saya kan absennya awal ya, AD bintang. Jelas absennya pasti absen yang atas-atas lah gitu kan. Kalau nggak nomor satu ya nomor itu urutan atas gitu. Nah, waktu UN saya itu nggak absen pertama, nggak duduk di meja paling awal. Saya duduk sekitar keempat, kelima gitu. Pokoknya nggak yang pertama banget. Ternyata yang menduduki kursi pertama, kursi kedua, kursi ketiga itu yang awal-awal itu adalah siswa-siswa tunggaan, alias yang dulunya gak naik kelas terus ada di absen pertama gitu. Karena zaman saya dulu kan masih kurikulum yang lama ya, jadi masih ada yang gak bisa naik kelas kalau emang nilainya gak bagus. Nah itu kan diubah ya di masa-masanya antara COVID gitu, jadi ada kurikulum Merdeka namanya. Tapi ternyata ini tuh kurikulumnya gak semua orang suka. Termasuk ada beberapa guru yang bilang, iki siswane iki sakjane ra iso. Tapi ya mau gak mau karena gak ada aturan gak naik kelas, dia tetap harus naik kelas. Makanya ini kayaknya bakalan diubah lagi nih Sahabat Suara, khususnya buat 2027 besok, alias ajaran baru gitu kan. Ada usulan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Abdul Mukti bilang kalau kebijakan tidak naik kelas ini berpeluang kembali diberlakukan mulai tahun ajaran 2027, karena memang ini sesuai masukan dari Dewan Pendidikan agar kebijakan tidak naik kelas kembali diberlakukan. Karena lagi-lagi nih ternyata sesuai fakta di lapangan, kalau siswa itu otomatis naik kelas, mereka ini tuh gak ada semangat buat belajar, gak ada semangat juang. Kayak ya sama aja kan, berangkat gak berangkat, belajar gak belajar, sama aja nanti juga naik kelas gitu pikiran mereka. Makanya kembali lagi akan dicanangkan kebijakan tidak naik kelas agar siswa itu ada semangat juang gitu loh, ada semangat kompetitif biar nilainya juga pada bagus gitu. Terus biar benar-benar semangat buat kuliah untuk sekolah biar nanti bisa naik kelas. Kalau dari kamu nih Sahabat Suara, apakah kamu tim suka tidak naik kelas diadakan atau diadakan aja? Sebenarnya kalau kebijakan itu diterapin lagi, yang berdampak nggak cuma guru, nggak cuma siswa aja kan, tapi jelas otomatis nanti orang tuanya juga bahkan agak sedikit repot nih mendekati ujian gitu kan. Wah, wes kelabaan ngajari anaknya. Kalau ada PR, wah orang tua itu juga harus semangat ngerjain. Jadi semangat ya bunda ya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
9: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
10: Oke, Pak. Yeay.
9: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
10: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
11: Tapi jadi kotor, Pak.
9: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
12: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
13: paruh hatiku.
1: Iswara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

Lobon Komputer FMI, suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat pagi Mas Bayu Ardi, udah menyapa aja nih pagi-pagi. Tapi nyapanya Mbak Adil dan Mbak Bintang. Nah, kebetulan hari ini kayaknya Adil apakah balas dendam dengan saya? Hari ini Adil gak berangkat nih sama suara. Jadi saya benar-benar siarannya sendiri banget, sesendiri itu gitu kan. Tapi Mas Bayu Ardi requestnya, enough. Bila aku pulang, boleh nanti langsung disusunin ke playlist. Terus juga udah ada Mas Rian, hai. Katanya lagi perjalanan naik Trans Jogja. Ini kalau tadi jam 8 kurang, udah OTW Ambar Ketawan Gamping. Pakai bisnya jalur 10 nomor 96. Nih, oke, nanti requestnya juga bakal diputerin. Tapi kalau Mas Rian tadi juga sempat komentar tentang lebih setuju siswa otomatis naik kelas atau ada sistem tinggal kelas. Kalau Mas Rian ini bilang lebih suka tim yang suka naik kelas aja gitu kan. Cuma kalau naik kelas tanpa pengorbanan dan siswanya cuma santai-santai aja, gak ada gedebak-gedebuknya, itu kesannya biasa aja. Nanti ketika udah melanjutkan pendidikan selanjutnya bakalan seperti itu terus. Tapi kalau tinggal kelas dulu itu bisa menjadi evaluasi pembelajaran buat siswanya, biar semangat lagi belajarnya. Jadi ketika udah lulus kuliah tidak akan kaget kalau turun di lapangan. Jujur ini bener banget. Karena kalau kita dari sekolah ya, maksudnya jenjang maksimal SMA, SMK gitu kan, terus masuknya ke kuliah. Nah, di kuliah itu kan sebenarnya ada sistem ngulang matkul ya, mata kuliah ya. Nah, kalau dari sekolah aja nggak dilatih untuk berjuang, untuk mendapatkan nilai atau hasil yang maksimal, nanti takutnya waktu kuliah kayak, aduh, udah terlalu santai nih, udah terlalu terleha-leha nih, gitu kan, nggak ada semangat juangnya. Takutnya waktu kuliah ya gedebak-gedebuk, nggak ada mental untuk semangat menggapai yang terbaik lagi. Kalau saya sih tim yang nggak apa-apa tinggal kelas dulu. Kalau tim saya, kalau saya. Kalau kamu gimana nih sahabat suara? Boleh dong request selagu sambil ngobrol-ngobrol tentang persekolahan duniawi ini gitu kan ya. Tadi udah ngomongin jasa, ngomongin tinggal kelas. Kalau kamu gimana ini pendapat kamu? Mas Rian, requestnya Silon Seven, seberapa pantas? Boleh deh kita puterin. Kamu juga boleh request langsung aja ke WhatsAppnya I Suara Jogja di 0812299888887.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai, buat kamu yang dengerin ini, aku punya info tempat meeting yang fasilitasnya lengkap. Sorry. Intinya, aku punya info ruang meeting murah dengan fasilitas lengkap dengan harga mulai dari Rp150.000 per orang, sudah termasuk coffee break, makan siang atau malam, serta penggunaan ruang meeting hingga 9 jam. Tempatnya di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cek Instagramnya di @101stylyogyakartamalioboro dan hubungi 08112 8008101 untuk informasi selengkapnya. Buruan reservasi sekarang, biar kamu bisa meeting dengan tenang tanpa diganggu orang.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: buat kamu yang kayaknya belum tahu nih, nanti weekend ngapain ya, pergi kemana ya, liburan kemana ya, tenang aja, di Jogja-Jogja aja juga ada yang seru kok Sobat Suara. Karena nih ya, besok itu ada perayaan 20 tahun perjalanan Paper Moon Puppet Theater, Festival Teater Boneka Internasional, Pesta Boneka hadir lagi. Dan kalau buat tahun ini nih, temanya ada Holding Hands. Ini festival 2 tahunan yang mempertemukan 193 seniman dan 33 grup dari 24 negara. Dan nantinya bakal seru banget karena ada program istimewa, ada pertunjukan eksklusif berbasis sensori hutan Indonesia, dan juga ada kolaborasi spesial Puppet Camp Seng Semer, dan ada yang lainnya juga, program lain kayak misalnya nih When Puppets Cook, ada juga pemutaran film, loka karya, dan juga ada bazar. Jadi tenang aja kalau kamu kesana bareng keluarga, ayah, bunda gitu kan, sama bocil-bocil, kayaknya seneng banget tuh. Catat tanggalnya ya, dari tanggal 6 yang udah berlangsung dari kemarin sampai tanggal 11 Oktober 2026 di Ruang Pana Kompleks Kampung Media. Jadi langsung aja bergandengan tangan dan rasakan kehangatannya. Informasi lengkapnya dan jadwal pertunjukan bisa kamu cek di www.pestaboneka.com atau akun Instagram resmi @pestaboneka. Sampai jumpa di Pesta Boneka ke-10. Holding Hands.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming ke iswara.id.

0: Muda Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

suara Jogja, suara warga Indonesia. Sampai nunggu 1000 tahun, sahabat suara, sekarang aja langsung hayo ambil motornya berangkat ke Alfamidi. Karena kalau kamu belanja Alfamidinya sekarang nih, ini bisa dapat promo. Jadi gak usah nunggu-nunggu tanggal kembar, tanggal merah, nunggu ada perayaan apa. Gak usah, di Alfamidi pasti ada promonya. Kalau hari ini kan hari Jumat, nah ada promo JSM, Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Kamu mau beli sabun, bisa tuh dapat promo JSM. Terus juga beli tisu, bisa dapat potongan dari JSM dan masih banyak produk lainnya yang masuk ke promo JSM Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Kalau misalnya kamu belum bisa ke Alfamidi, nggak apa-apa, tinggal

0: buka Midikring, terus pilih produknya, nanti promonya masih ikut kok. Terus tinggal payment, barang diantar sampai depan rumah kamu. Jadi tunggu apa lagi? Langsung ke Alfamidi sekarang atau buka Midikring, dan jangan sampai ketinggalan promonya, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
9: Ibu, adek, ayah pulang.
10: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
10: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
9: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
9: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
11: Lebih hemat.
12: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
13: Oke, Pa.
14: Yeay.
12: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
14: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
15: Tapi jadi kotor, Pa.
12: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Ini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Suara.

0: 98.7 FMI, suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah mau weekend aja nih sahabat suara, Sabtu Minggu gitu kan, tanggal merah. Enak banget nih kalau kita bisa pergi keluar kota bentar. Namanya adalah weekend escape, asik. Tapi ya harus dijaga, jangan sampai kita tuh pengennya liburan, pengennya yang seneng-seneng. Nanti ujung-ujungnya malah merogoh kocek yang sangat dalam, alias nantinya kita malah tulang-tulang lagi. Jadi pastiin kalau misalnya kalau kamu mau pergi-pergi, itu menggunakan transportasi ataupun paket yang emang udah cocok banget. Ini ada satu perjalanan yang bisa kamu cobain di sahabat suara. Mau plannya kemana aja, berangkat dari Jogja lebih gampang, lebih hemat pakai perjalanan bersama Citilink. Karena bayangin nih, ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan aja. Mau bisnis trip bisa, weekend escape bisa, ketemu keluarga apalagi, atau cuma sekedar cari suasana baru juga boleh. Tinggal pilih destinasinya, atur tanggalnya, dan book tiket kamu sekarang langsung pakai Citilink. Apalagi kalau kamu termasuk member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Tuh, lumayan banget kan, dan praktis tentunya. Jadi semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink. Jadi sudah siap menentukan perjalanan berikutnya, jangan lupa pakai Citilink.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: kamu yang dengerin ini, aku punya info tempat meeting yang fasilitasnya lengkap. Sorry. Intinya, aku punya info ruang meeting murah dengan fasilitas lengkap dengan harga mulai dari Rp150.000 per orang, sudah termasuk coffee break, makan siang atau malam, serta penggunaan ruang meeting hingga 9 jam. Tempatnya di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cek Instagramnya di @101styleyogyakartamalioboro dan hubungi 08112 8008101 untuk informasi selengkapnya. Buruan reservasi sekarang, biar kamu bisa meeting dengan tenang tanpa diganggu orang.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tea juice?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, panas-panas kayak gini, pengen berenang tapi takut kulit gosong. Eits, jangan overthinking dulu. Ada spot seru buat kamu yang pengen swimming, chilling, dan refreshing tanpa harus takut kepanasan. Just langsung aja ke L Hotel Yogyakarta Malioboro. Di sini ada kolam renang semi indoor yang bikin kamu bisa berenang dengan lebih nyaman, bahkan saat cuaca lagi panas-panasnya. Dan coba tebak, kamu udah bisa berenang mulai dari Rp75.000 aja. Yes, mulai Rp75.000. Kamu udah bisa menikmati waktu berenang yang fresh, nyaman, dan pastinya bikin mood naik lagi. Belum selesai, abis berenang jangan lupa mampir ke pool terrace. Mau ngemil, ada popcorn, kids platter, pizza, waffle, dan masih banyak pilihan lainnya. Haus, tenang. Ada juga aneka minuman segar yang siap nemenin kamu chill setelah berenang. Jadi gak usah khawatir, cuaca apapun, swimming time tetap jalan. Ajakin bestie, ajakin keluarga, atau healing tipis-tipis sendirian juga boleh. Yuk, cobain serunya berenang nyaman tanpa takut kepanasan di L Hotel Yogyakarta Malioboro.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: RRI, suara Jogja, suara warga Indonesia. Ternyata sahabat suara, kalau sekarang tuh gak cuma masalah tentang pernafasan, tentang ISPA gitu kan, yang kemarin ternyata kasusnya juga lagi meningkat. Terus influenza tipe A, tapi ternyata juga resiko kasus diare di Sleman ini naik jadi sekitar 1.300-an kasus. Tuh, ternyata lebih waspada lagi, lebih dijaga lagi. Masalahnya ini nanti kaitannya sama resiko keterbatasan air. Jadi jagalah diri kita masing-masing, khususnya tentang kesehatan. Kalau misalnya lagi panas ya, air minumnya jangan sampai ketinggalan. Jaga kebersihan juga, karena kalau diare kan juga ngaruhnya tentang kesehatan makanan. Dan jangan lupa juga untuk bersih-bersih rumah, termasuk bersih-bersih diri juga. Jadi ini benar-benar kita kayaknya harus ngestok buat barang-barang tentang kebersihan gitu kan. Mau sabun, mau tisu, ini bisa banget. Gak perlu kita nunggu tanggal kembar, gak perlu kita nungguin hari-hari spesial. Kalau kamu belinya di Alfamidi buat keperluan rumah, bisa banget dapat promo. Kalau sekarang ada promo JSM, Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Tadi mau cari apa? Sabun bisa dapat promo, dapat tisu juga, Nini juga bisa dapat promo JSM. Tapi tenang aja, nggak cuma dua produk itu, masih ada promo-promo lain yang bisa kamu dapetin di Alfamidi. Jadi jangan sampai ketinggalan promonya, langsung ke Alfamidi sekarang, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
0: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88.7 FM, Suara Jogja.

0: Akrabnya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara,
7: suara warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Dari lantai 2 studio Iswara Jogja, ini gak terlalu terang langitnya. Maksudnya gak sepanas biasanya gitu ya. Agak sedikit tipis-tipis mendung di tempat kamu gitu juga kah? Mungkin ini yang kita doakan bersama, bahwa ya karena kanan kiri pepohonan, terus juga rumput-rumputnya udah sangat-sangat kering, warnanya udah kuning. Jarang kita lihat yang warnanya hijau. Karena kamu gak rawat aja kali gak gitu. Kering kan? Nah, semoga segera terguyur hujan, jadi segar lagi dunia. Sampai nanti jam 12, yuk kita ngobrol. Request lagu, kirim salam 081-2299-88-887. Nongkrong bareng Dega Himawan sampai nanti jam 12.

aja suara warga Indonesia. Terima kasih barusan ketemu, terus kamu udah ngantriin lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di siang hari ini. Aku merasa berarti sama suara. Kita juga bisa ngobrolin apa aja, namanya juga nongkrong gitu. Gimana tempat kerja, samping kanan kiri ada yang izin, kenapa sakit flu? Atau teman kuliah gitu. Di kantor udah ada satu teman kerja saya, juga udah ada satu yang katanya ngerasain flu sampai harus ke rumah sakit, badannya ngilu-ngilu, katanya influenza tipe A, jadi memang harus istirahat lebih ekstra lagi. Jadi yang sekarang lagi sehat, mari kita jaga bareng-bareng ya. Selain asupan bergizi, hati yang bahagia, jalan-jalan kali ya. Katanya gitu. Tapi juga tetap harus aware sama kesehatan yang samping kanan kiri juga ya. Sekarang tuh paspor warga negara Indonesia ini akan berlaku, nomor paspor warga negara Indonesia akan berlaku seumur hidup. Gimana maksudnya? Jadi bukan paspornya tapi nomornya. Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan atau Kemen Imipas. Ini mulai 2027 sahabat suara. Jadi akan menargetkan penerapan satu jenis paspor nasional yang berlaku di seluruh Indonesia. Dan salah satu perubahan yang direncanakan, nomor paspor ini akan tetap sama meskipun pemegangnya, kita yang punya ini, ganti buku paspor. Karena mungkin udah expired ya, jadi kita ganti tapi nomornya tetap sama. Jadi sampai seumur hidup ya nomornya itu terus, mulai 2027 yang direncanakan. Dan rencana ini pertama kali disampaikan Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Agus Ardianto di kesempatan waktu lalu. Dan ini masyarakat masih mengenal beberapa jenis paspor ya kan. Ada paspor biasa itu, yang aku punya tuh non elektronik, dan terus juga ada paspor elektronik, bahkan laminasi dan juga polikarbonat juga ada pilihannya. Tapi kalau yang paspor polikarbonat sendiri ini memang cuma tersedia di sejumlah kantor imigrasi tertentu, dan memang gak semua gitu sahabat suara. Jadi mulai 2027 meskipun kita ganti-ganti paspor, nomornya tetap sama. Udah ada pasportnya. Pertanyaannya, dibikin, digunakan buat kemana? Belum juga. Aku juga gitu. Yang penting punya aja dulu. Fitri, selamat siang. Dega, lagi selesai nih aktivitas ibu rumah tangga aku. Temenin dong sama lagu-lagu yang enak aja. Aku lagi siapin teh tawar aja. Kelahiran 80-an ini pilihannya teh tawar. Sama maksudnya. Dari sekian banyak lagu enak yang masuk ke playlist Suara Jogja buat Fitri, aku coba pilihin yang satu ini ya.

0: Di Suara Jogja, suara warga Indonesia, Jason Mraz, I'm Yours. Lama gak dengerin lagu ini, udah aku puter di nongkrong bareng Dega Himawan. Terus yang hari ini apa yang lagi kamu lakuin? Aktivitas apa yang bikin kamu happy? Ataupun juga justru malah, ya karena ngerjain ini aku jadi suntuk, gak bete aku gitu. Berbagi sini, ngobrol sini lewat 081229988887. Aku juga live di akun TikTokku @himawandega. Siapa tahu mau face respon biar lagunya cepat diputer. Bisa. Ntar. Waktu deket ini kan aku pengen jalan-jalan ke Jakarta nih, sahabat suara emang ada kerjaan di sana sekaligus jalan-jalan gitu. Cari-cari informasi tentang Jakarta, terus dapat informasi kalau Blok M ini bakal punya 2 tower, mall, hotel, sampai public space baru. Apa yang lewat di pikiranmu terakhir kali main ke sana, atau apa yang paling dicari di sana? Aku sih mangan ya, kuliner, makan. Jadi informasi ini aku baca dari CNN Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung ini menginformasikan bahwa akan ada pengembangan untuk area Blok M mencakup pembangunan 2 tower baru, rencananya disampaikan di beberapa waktu untuk pas peluncurannya nanti, sekaligus groundbreaking penataan Blok M Hub. 2 tower baru itu tingginya nanti akan diinformasikan karena masih disimpan gitu. Yang jelas fungsi ataupun juga ketinggian masing-masing tower ini dipastikan dilakukan bersama dengan pengembang yang sudah mencapai kesepakatan dengan PT MRT Jakarta. Tidak ada tower, tidak hanya tower baru, ini juga dilengkapi dengan apartemen, hotel, mall, serta tempat untuk aktivitas publik. Makin seru ya, makin beragam untuk datang ke sana. Jadi nggak cuma kuliner, nggak cuma fashion, nggak cuma kafe-kafe atau kopi-kopi fancy aja di sana, tapi juga banyak hal baru yang dihadirkan ya. Terakhir jalan-jalan kemana? Atau lagi pengen jalan-jalan kemana, sahabat suara? Butuh temen nggak? Yang sudah masuk lewat WhatsApp Iswara Jogja 081229988887. Dega, aku pengen eat gitaf, sedia aku sebelum hujan, bolehkah? Siap.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Suara suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
1: Suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

suara Jogja, suara warga Indonesia, Liodra. Bareng sama Andi Rianto, Sang Dewi, yang sudah request, sudah aku puterin ya, di nongkrong bareng Dega Himawan. Buat kamu yang seneng banget sama Liodra, seneng-seneng apa ya, lagu-lagu galaunya, pesan terakhir, terus yang ini yang di aransemen penuh bareng sama Mas Andi Rianto juga. Mau rilis album ketiga, Terkunci di Kamu. Ini gak cuman soal patah hati aja kalau dari album Terkunci di Kamunya Liodra ya. Sebenarnya ceritanya soal perjalanan cinta ya, patah hatinya ada, kecewanya juga ada di dalamnya. Sampai ada di fase dimana kita bilang kayaknya capek banget. Udah deh ya gitu ya, gak mau pacaran dulu gitu juga ada. Terus lagu-lagu yang ada di dalamnya, ada yang kemudian pelan-pelan belajar berdamai dengan diri sendiri, lebih mencintai diri sendiri, sampai akhirnya siap untuk membuka hati dan juga menemukan orang yang tepat. Jadi kalau dengerin lagu ini, itu kayak diajak naik turun sama perasaan sendiri. Beberapa fase tentang hati, cinta, asmara kayaknya terwakili dengan lagu-lagu yang ada di album Terkunci di Kamu ini, sahabat suara. Dan ini menarik, dari Terkunci di Kamu, albumnya Liodra ini, dia ngerasa bahwa aku bener-bener keluar loh dari zona nyaman. Gak cuma lagu galau, tapi juga ada lagu yang lebih ceria, playful, lagu-lagu yang ambience-nya tuh jatuh cinta gitu. Disiapin dari Januari 2026 kemarin dan 10 lagu isinya. Dirilisnya resmi hari ini ya, 9 Oktober 2026. Jadi buat kamu yang ngerasa naik turun perjalanan kehidupan, coba deh dengerin lagu-lagunya Liodra, kayaknya ada semua. Ini terbagi rata buat kamu yang korban ataupun juga yang pelaku. Semua referensi hatimu ada di sini di albumnya Liodra, Terkunci di Kamu.

Ya, suara warga Indonesia Blue. Love at First Sight yang aku puter di nongkrong bareng Dega Himawan. Lagi ada agenda apa atau mungkin ngerasa masih kosong aja, boleh nggak aku kasih rekomendasi acara keren buat kamu sahabat suara? Jadi ini merayakan 20 tahun perjalanan Peppermint Puppet Theater, Festival Teater Boneka Internasional, Pesta Boneka ini ada lagi. Temanya kali ini adalah Holding Hands. Festival 2 tahunan ini akan mempertemukan 193 seniman dan juga 33 grup dari 24 negara. Cakep ya. Akan ada program istimewa pertunjukan inklusif berbasis sensori hutan Indonesia dan juga kolaborasi spesial Puppet Camp Sang Smer. Selain itu ada juga program lain seperti When Puppeters Cook, terus juga pemutaran film Lokakarya dan juga Bazar. Jadi kamu bisa catat tanggalnya. Ini di 6-11 Oktober 2026 ini, jadi masih ada waktu. Sekarang baru tanggal 9 ya. Tempatnya di Ruang Panah Kompleks Kampung Media. Jadi ayo, aku ajak buat datang ke sana bergandengan tangan dan juga merasakan kehangatan ambience yang ada di sana ya. Informasi lengkap dan juga jadwal pertunjukannya kamu bisa cek di www.pestaboneka.com atau akun Instagram resminya @pesta_boneka. Jadi sampai jumpa di Pesta Boneka ke-10 Holding Hands ini ya. Semakin banyak yang masuk, semakin banyak yang bercerita. Teman-temannya pada izin karena samping kanan kiri tadinya flu-nya cuma satu orang, dua orang. Sekarang jadi hampir separohnya gak. Untung aja aku masih sehat, tapi tetap masker dan juga tetap vitamin ya. Harus gitu ya, makan bergizi juga, jangan lupa asupan air putih juga iya. Aku gak tahu nih, aku mau iya apa enggak sebenarnya sahabat suara, tapi orang Jawa bilang tuh udah sumeng-sumeng gitu ya. Tapi dengan hati yang bahagia kita tolak lah influencer tipe A itu ya. Yang pengen dengerin lagunya Float sementara. Aku anterin di nongkrong bareng Dega Himawan, aku tunggu request kamu sampai nanti jam 12 siang.

warga Indonesia. Satu persatu pokoknya requestan yang masuk di Nongkrong Bareng Dega Himawan aku antriin. Flashback ke September 2013. Lagu ini keluar, Dudi Oris, Laksana Surgaku, sahabat suara.

0: rame sih di bioskop. Film ini udah kena isu boykot. Terus gimana nih reaksi Andovida Lopez-nya? Tapi dia malah santai banget sih tadi obrolan-obrolan kita ya. Jadi ini film yang memang dibintangi sama itu tadi, Andovida Lopez. Sempat dikabarkan terancam diboikot sama sejumlah pihak. Soalnya kenapa? Ada pernyataan Andovi yang dianggap menyinggung sebuah kelompok. Tapi pas ditanya soal isu ini, Andovi juga gak nanggepin banget-banget, gak membesar-besarkannya juga. Dia cerita ya udahlah, terserah lah. Diserahin aja ke masyarakat, fokus sama promo filmnya dan tetap gencar untuk follow promo filmnya ya. Kalau soal filmnya sendiri nih, Bapak Paling Jujur ini hubungan ayah anak, banyak konflik dari sisi emosional di dalamnya. Andovi berperan sebagai salah satu tokoh utamanya. Dari tengah ramenya boykot, tetap milih menjalani muter-muter untuk promosi dan membiarkan penonton yang nantinya akan menilai filmnya sendiri. Jadi ini bisa dibilang nih ya, filmnya baru mau naik layar, tapi dramanya udah naik duluan.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Ya, suara warga Indonesia, jam 12 kurang hari Jumat lagi. Izin pamit lebih cepat ya sahabat suara. Terima kasih request lagunya, kirim salam cerita-ceritanya. Atau juga materi nongkrong yang bisa kita obrolin bareng 2 jam ini. Salma Salsabil Maha Benar, lagu paling barunya yang aku putar buat kamu sahabat suara. Abis ini masih ada satu lagu lagi yang nemenin semua aktivitas kamu. Pokoknya hari ini apapun yang kamu lakuin, gak usah kemana-mana, dengerinnya di sini aja di 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Dega Himawan pamit, assalamualaikum.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia, Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Menteri Pendidikan Indonesia Abdul Muti sedang mempertimbangkan untuk mengembalikan kebijakan yang mencegah siswa secara otomatis naik ke tingkat berikutnya mulai tahun 2027. Usulan ini muncul setelah

tim lawan mainnya di film 4 Musim Pertiwi. Sutradara Kamila Andini menyebut momen keduanya di atas panggung seperti membawanya kembali ke adegan Maira dan Pertiwi di Bromo. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Banjarmasin 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com. Suara streaming.
0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia dan Sahabat Suara. Aku tadi udah bilang juga kalau di satu jam terakhir ini aku gak akan nongkrong sendirian aja, tapi ditemani sama salah satu penyanyi cantik yang lagunya enak banget. Baru saja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Another Minute. Ada Adifa di sini. Hello. Tadi banyak yang udah aku kasih tahu juga, kayak nanti bakal ada Adifa, tolong didengerin dulu lagunya biar kita bisa ikut tanya-tanya. Aku udah bilang Sahabat Suara juga. By the way, terima kasih sudah mampir ke Isara ya Adifa.
1: Thanks
0: ya.
1: Sudah membolehkan aku datang.
0: Sangat boleh dong. Cuma mungkin sebelum kita bahas soal Another Minute-nya, aku tuh mau tanya, kamu sebenarnya udah dari kapan sih mulai kayak tertarik buat aku mau jadi penyanyi ?
1: Kalau tertarik kayaknya dari kecil.
0: Ah iya, umur berapa?
1: Dari kecil tuh aku emang udah sangat bermusik ya. Aku les nyanyi tuh kayak umur 5 tahun.
0: Oh wow.
1: Kayak 5 tahun tuh udah disuruh ikut les nyanyi. Karena kakak-kakakku kan lebih tua dan mereka udah duluan les nyanyi. Terus aku kayak aku juga pengen nyanyi juga. Ya udah akhirnya ikut. Terus ya udah aku jadi sering kayak ngepost video nyanyi lah, kayak
0: cover-cover gitu lah
1: di YouTube, di Instagram. Terus akhirnya waktu itu project pertama aku buat film Habibie Ainun yang ketiga.
0: Oh, okay.
1: Jadi soundtracknya.
0: Itu project pertama kamu?
1: Itu project pertama.
0: Sebelum kita bahas itu, kamu berarti berapa bersaudara? Berarti kakak-kakak kamu cewek semua kah?
1: Aku berempat, dua cowok, dua cewek.
0: Dan itu semuanya les nyanyi?
1: Semuanya les nyanyi.
0: Apakah orang tua kamu juga penyanyi?
1: Sebenarnya enggak sih mereka, tapi emang they're very into music juga. Jadi kayak
0: okay.
1: Di rumah tuh pasti berisik dengan adanya lagu aja.
0: Wow, berarti yang namanya denger lagu mah udah dari kecil temennya itulah ya. Yeah. Tapi musik apa sih yang didengerin sama orang tua kamu, sama keluarga kamu? Masih nyambung gak sama project kamu yang sekarang?
1: Kayaknya it shapes me sih, tapi enggak kayak spesifik dari situ langsung aku ambil semua sih.
0: Okay.
1: Karena beda-beda banget. Kita kan berarti sekeluarga 6 nih. Ya ada 6 otak, yeah. Dengerinnya 6 tipe lagu.
0: Betul.
1: Itu jadi kecampur semua. Kayak kalau bapakku tuh lebih sukanya lagu-lagu rock, kayak Metallica, Rolling Stone. Sedangkan ibuku jauh banget, dia malah yang lebih pop disco, yang kayak Madonna.
0: Okay.
1: Kalau Indonya tuh Vina Panduwinata gitu. Terus kakakku udah beda lagi. Terus aku juga, kita sih kalau dari kecil suka banget Disney. Jadi kita suka banget film-film kayak High School Musical.
0: Iya. Semua anak perempuan pasti nonton itu.
1: Pasti kita hafal lagu-lagu Disney Princess.
0: Iya.
1: Yeah. Semua.

0: dari situ sih jadinya kita kayak aku makin gede tuh makin apa nyari-nyari lagu sendiri ya, nemu sendiri sih inspirasi buat bermusikku gitu.
1: Tapi berarti les nyanyi tuh emang kemauan kamu kan, bukan disuruh, karena kakak kamu kan les nyanyi, kamu juga ya?
0: Malah dari aku ya, karena aku jealous mereka ikut. Mereka nyanyi, aku mau ikut.
1: Terus kalau nulis lagu, mulai-mulai nulis lagu itu dari kapan?
0: Kayaknya dari kecil juga sih, karena aku sempet kayak misalnya lagi beres-beres rumah gitu tuh suka ketemu ada kertas-kertas yang kayak kertas binder gitu. Pas SD aku nulis lirik aja gitu, tapi gak pernah jadi lagu atau apa.
1: Oh, kamu emang suka nulis?
0: Dari kecil aja sih, karena aku suka banget baca buku kan.
1: Oke.
0: Jadi emang suka dan nulis-nulis sendiri kayak gitu.
1: Ada gak lagu yang kamu sebenarnya punya tapi belum sempat kamu rilis?
0: Yang lucu tuh ada lagu pas aku tulis pas kecil, yang kayaknya mungkin aku nggak inget ya, tapi mungkin pas aku kecil tuh aku perform di depan keluargaku mungkin ya.
1: Dan
0: mereka sampai sekarang tuh masih selalu inget sama lagu itu, karena kayak aku selalu diledekin kayak kapan rilis yang ini, kapan rilis ini. Padahal ini aku lagunya aku tulis umur 10 tahun kali, kayak nggak ada artinya.
1: Gitu. Anak 10 tahun nulis lagu, Sahabat Suara. Nah, yang aku penasaran adalah orang-orang banyak kebanyakan nulis lagu itu berdasarkan kayak pengalaman pribadi dia, kayak percintaan, di keluarga, karena kan masalah hidup udah lumayan banyak tuh kalau udah beranjak dewasa tuh ya. Nah, kalau anak 10 tahun nulis lagu itu berdasarkan apa sih, cerita yang dituangin?
0: Sama sih kayak apa ya, kayak crush kita pas SD. Kayak naksir-naksir sama siapa gitu kita tulis. Aku tulis gitu sih. Kayak kalau lagu itu tapi tentang kayak aku enggak tahu mau ngapain. Jadi aku judulnya waktu itu I Got Nothing. Jadi kayak lagu itu tentang I Got Nothing.
1: Kalau ada lagu apa-apa. I Have Nothing, Adifa punya I Got Nothing, Sahabat Suara. Oke, dan berarti si Another Minute ini adalah single ketiga setelah kamu pernah merilis dua lagu sebelumnya. Berarti yang pertama itu yang jadi soundtrack Habibie Ainun.
0: Iya, betul. Denganmu, abis itu aku ada project lagi untuk series Kisah untuk Diary. Judulnya Tak Lagi Sendiri itu tahun 2021. Sama aku rilis cover buat film Catatan Si Boy, lagu Emosi Jiwa.
1: Berarti kalau kayak gitu kamu tuh tergabung dalam sebuah kayak label atau apa?
0: Dulu aku masuk label. Makanya bisa dapat project itu. Aku dari MD Music dulunya.
1: Tapi sekarang ini semuanya aku sendiri.
0: Iya, jadi keren. Tiga single yang baru ini sebagai independent artist.
1: Susah gak sih jadi independent?
0: Waduh,
1: coba dong.
0: Sulit ya.
1: Kan aku awam nih ya, gak tahu nih dunia perlabelan music atau kayak indie, musisi indie itu apa sih?
0: Sekarang sih alhamdulillah komunitasnya udah semakin besar ya, jadi kayak banyak lah teman-teman aku juga yang independent artist juga, jadi kita sama-sama saling gandeng aja sih, enaknya gitu sekarang. Cuman ya sulitnya harus melakukan
1: semua sendiri.
0: Itu ya.
1: Semua musisi indie yang datang sini kayak, iya aku pusing harus sih semuanya sendiri. Dan Another Minute ini tentang apa, Adifa?
0: Kalau Another Minute ini tentang kayak kebingungan dalam sebuah hubungan pas udah mau kelar gitu. Kayak aku mau putus atau enggak ya, perlu pergi atau enggak ya, itu ada kebingungan di situ. Terus kayak sulit untuk melepaskan sebuah hubungan aja sih, intinya gitu ceritanya.
1: Ini berarti untuk orang-orang yang lagi diambang-ambang pengen putus.
0: Iya, lagi labil-labilnya.
1: Lagi labil-labilnya, lagi di otak tuh kayak okay, gue jalanin deh sampai capek biar ngeliat gue-nya tuh gampang. Benar. Nah, itu lagu tentang itu.
0: Iya.
1: Ditulisnya berdasarkan pengalaman kamu kah?
0: Iya lagi.
1: Oh ya, kamu ada di momen itu.
0: Aku menurut aku banyak orang pasti pernah ngerasain sih momen ini, kayak udah tahu nih hubungan gak akan kemana-mana. Jadi ya antara kalau stay juga gak enak, kalau pergi tapi belum siap gitu. Jadi perasaan itu aja sih yang aku coba tulis buat di Another Minute gitu.
1: Oke. Berarti dari lagu ini keluar sampai di momen dimana kamu menulis itu jaraknya lumayan lama gak? Atau kayak ini fase gue pernah nih, gue kayak gini, gue tulis kayak menarik.
0: Lumayan lama sih, karena Lagu ini tuh aku tulis 2025, jadi udah setahun.
1: Oh, tahun lalu.
0: Dan kejadian yang menginspirasikan lagu ini udah setahunnya lagi, jadi
1: okay.
0: Udah 2 tahun kali ya sampai sekarang rilis.
1: Kamu menulis lagu ini karena kamu merasa banyak yang relate dengan makna ini, ada atau kayak ya udah ini adalah genuine apa yang gue rasain, jadi kayaknya gue butuh deh berbagi emosi gue yang ini nih ke orang banyak.
0: Iya sih, kalau nulis lagu aku suka yang lebih perasaan sendiri aja dulu gitu. Okay. Kayak aku ngerasa kayak gini nih, tapi karena aku yakin pasti orang lain pernah ngerasain juga gitu, kayak gak mungkin aku sendiri nih yang ngerasain kayak gini. Jadi apapun yang aku tulis tuh aku coba untuk be as genuine as possible juga sih di lagunya. Jadi orang juga resonate-nya lebih mudah juga gitu untuk
1: relate. Iya benar, benar. Oke, Arifa, ini kita tahan dulu perbincangan soal orang yang udah mau putus tapi kayak belum tahu nih kapan apakah gue kuat untuk meninggalkan dia dengan segala kenangan ya, atau kayak gue jalanin aja padahal gue udah enek banget nih. Nah, oke, sahabat sore, ini kan gambaran besar tentang Another Minute ini udah diceritain sedikit sama Adifa ya. Habis ini kita masih akan tanya-tanya lagi, mungkin Adifa lagi gimana sih emang di fase itu. Nah, habis yang satu ini ya, kalau mau ikutan tanya-tanya boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: masih barengan sama Cia Friska di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya di sini aku masih ngobrol barengan sama Adifa yang baru saja mengeluarkan single terbarunya, yaitu Another Minute. Dan Adifa, ada yang nanya nih di TikTok dari klip For Fun. Gimana sih rasanya lagunya bisa jadi, bisa masuk di original soundtrack film?
1: Excited banget sih pada saat itu, karena kayak project pertama, terus pertama kali masuk ke industri musik ini, terus langsung filmnya gede banget. Dan ngeliat lagunya pas di film di bioskop tuh bener-bener kayak
0: merinding. Ya, aku gak kebayang. Aku juga gak kebayang.
1: Kayak beneran ya gitu.
0: Tapi kan jadinya sih pressure gak? Kayak kamu bikin karya, karyanya itu menunjang menunjang kayak orang kalau nonton film soundtracknya agak gak masuk, itu kan agaknya males ya.
1: Ada pressure-nya sih, kayak apalagi ini kan kayak project orang gitu, hitungannya kayak ini aku nyanyiin buat orang lain gitu. Ada sih pressure-nya, terus untung pada saat itu timnya oke banget, jadi kayak mereka juga baik banget sama aku untuk bantu guide aku juga sih. Jadi kayak gak terlalu panik-panik banget deh.
0: Berarti emang kamu recording buat lagu khusus untuk film itu? Soalnya kan ada yang lagunya udah rilis lama, abis itu ada film yang kayaknya cocok deh kalau pakai lagu ini, akhirnya dipakai.
1: Ya kalau yang denganmu, ya recording dari awal lagi. Waktu itu aku collab itu sama Mas Adrian Marta Dinata, kalau kamu tahu band sekarang, band Samson.
0: Iya.
1: Ya, dia penyanyinya.
0: Dia
1: bantu aku nulis gitu buat lagu itu.
0: Dan yang menarik, ini kamu, dia yang bantu nulis. Berarti kamu emang
1: bantu nulis. Iya.
0: Apa berdua kamu
1: berdua
0: nulis?
1: Berdua bareng.
0: Adifa ini kan sekarang bernyanyi, menulis lagu gitu ya, sahabat suara. Tapi ternyata pas aku tanya kuliahnya di mana, jurusannya teknologi pangan. Dia belajar soal makanan, sahabat suara. Gimana sih ceritanya kamu kuliah dengan hobi kamu yang dari dulu tuh udah nyanyi, nulis lagu, apalagi keluarga juga lingkungannya musik.
1: Sebenarnya aku tuh nggak tahu mau kuliah apa pada saat itu, kayak antara arsitektur atau teknologi pangan. Aku kayak apa ya? Aku suka dekor kamar, mungkin arsitek. Gitu. Aku juga hobi masak soalnya dari dulu. Suka masak, terus kayak apa ya makanan, boleh deh teknologi pangan kita coba. Terus banyak banget teman aku yang masuk ke kuliah itu juga ke kampus yang sama. Jadi kayak ya udah deh kalau masuk sini bakal banyak teman.
0: Teknologi pangan, gitu. Sahabat, belajarnya apa itu? Ada gak hubungannya sama musik? Walaupun aku tahu itu gak ada.
1: Gak ada, tapi mungkin bisa ditarik ininya sih, inovatifnya.
0: Boleh.
1: Karena harus kreatif juga sih kalau di teknologi pangan. Kan harus bikin-bikin, mengolah makanan baru gitu-gitu, kan harus berinovasi.
0: Oke. Kita sambungin aja nih sahabat suara ya. Smart girl ternyata Kak Adifa.
1: Amin.
0: Dan kamu gak ada kepikiran buat ini ngambil kuliah musik?
1: Enggak lagi, dulu malahan kayak aku takutnya malah jadi gak suka musik gitu. Karena kayak terlalu teori, terlalu serius gitu kan. Aku jadi kayak takutnya malah males gitu ngerjain PR apa gitu.
0: Iya bener ya, not segala macam.
1: Enggak ada, enggak. Mendingan coba yang lain aja sekalian.
0: Oh iya benar sih, cuma nggak teknologi kepake nggak sampai sekarang?
1: Oh tidak.
0: Tuh kayak ya udahlah. Emang kesukaan orang beda-beda, tapi sahabat suara ya.
1: Tapi seru pada saat itu.
0: Aku jadi penasaran mau ngulik perkuliahan teknologi panganannya. Belajar apa sih Adifa?
1: Belajar kimia, belajar biologi, bener-bener kayak science banget. Terus waktu itu pokoknya tesis aku tentang tempe. Jadi aku bikin tempe. Karena harus
0: kayak gimana sih ini sahabat suara?
1: Aduh, lucu banget. Jadi tesis aku itu nyobain bermacam-macam ragi untuk bikin tempe menggunakan biji selain kedelai. Dor.
0: Oh, bisa.
1: Bisa. Habis itu dihitung-hitung lah kayak kadar airnya, kadar abunya, itulah.
0: Ada ya satu account kreator TikTok, dia itu kayak, aku nggak tahu dia kuliah jurusan apa, tapi dia kayak gitu-gitu, kayak bikin apa dari ini,
2: iya, kayak gitu,
0: dia pakai jasa, iya gitu-gitu. Oh, okay.
2: Seru banget deh, seru banget. Aku kangen sih ke lab sebenarnya.
0: Oh wow, tapi aku penasaran sih. Tapi aku penasaran sih. Dari tadi kamu bilang juga, kalau kita sambung-sambungin antara teknologi pangan sama musik, inovasi dan inovasi, kreatif kali ya. Kamu kalau nulis lagu tuh
2: nyambung kita gitu. Nyambung
0: tuh. Ya, kalau kamu nulis lagu biasanya selain itu karena pribadi kamu ya. Cuma yang aku tertarik adalah orang penulis yang berhasil menulis lagu itu tata bahasanya rapi, terstruktur. Biasanya kamu tuh gimana cara nulis lagu?
1: Aku jujur ya dibantu ini sih, thesaurus.com atau
0: apa itu?
1: rhymezone.com. Jadi dia bisa bantu kita untuk nyariin kata-kata sinonim-sinonim gitu-gitu.
0: Oh.
1: Jadi kayak jujur aja ya, kalau nulis lagu tuh emang sebenarnya susah sih buat bikin lirik, apalagi kan kalau ada iramanya gitu, ada rhymingnya gitu kan. Kadang kayak aduh apa ya, kayak kepikiran sesuatu tapi lupa apa gitu, jadi kayak di Google aja.
0: Oh, tapi kan kamu sering baca buku, apakah itu itu sangat membantu atau tidak?
1: Aku juga suka baca buku sih, sekarang aku makin sering baca lagi, sempat berhenti tuh karena sibuk lah ya, terus sekarang baca lagi. Kalau baca buku tuh aku selalu garis bawain aja sih kayak kata-kata yang menurut aku bagus deh kayaknya, atau kadang kayak aku nggak ngerti bahasanya artinya apa, aku catat aja dulu buat aku nanti cari lagi artinya apa, gitu-gitu deh.
0: Oh, tapi googling itu membantu.
1: Dan
0: juga
1: googling
0: ya?
1: Membantu, no AI.
0: No AI, tapi no dia AI. Pakai apa tadi kamu website?
1: Thesaurus.com.
0: Thesaurus.com. Oke, itu kayak menarik tuh, jadi buat kamu sahabat suara yang kayak pengen bisa nih nulis, thesaurus.com
1: sama banyak baca.
0: Banyak baca. Tapi harus gak kita, boleh gak sih kayak aku pengen nih nulis lagu tapi aku gak suka baca buku?
1: Gak apa-apa sih, yang penting dari hati aja.
0: Bijak banget nih sahabat. Tapi benar. Karena apa yang kita sampaikan dari hati nyampe ke yang dengar itu pasti akan ke hati juga. Okay. Dan ada satu kalimat yang menarik di lagu Another Minute adalah crying in the club.
1: Iya.
0: Maksudnya apa itu Adifa?
1: Crying in the club itu maksudnya perasaan yang kalian tuh lagi, kalau lagi senang-senang, tapi ada perasaan kayak berat gitu loh hatinya, kayak ada yang ganjel aja, ada yang kayak, aduh apa ya gitu. Dan itu tuh yang aku rasain pas masa-masa kelam aku pas lagi kejadian itu semua, sebelum aku akhirnya nulis Another Minute, itu yang aku rasain kayak lagi down banget, teman-teman aku pasti ngajak, ayo kita pergi deh, kita ngapain gitu. Ya pergi sih pergi, tapi terus kayak diam aja jadinya, karena kayak aduh ada sesuatu ada yang berat aja gitu untuk bisa ikut happy juga gitu. Jadi itulah crying in the club tersebut.
0: Tapi pas kamu dengerin lagu ini ke teman-teman kamu, respon mereka tuh apa? Kan berarti mereka tuh ada di fase kamu yang lagi merasakan ini kan, bingung, pengen cabut tapi kayak takut.
1: Mereka tuh kayak udah muak kali ya dengan cerita-cerita aku. Jadi kalau denger ini mereka cuma kayak asik nih buat joget nih.
0: Berarti kamu tipe orang yang kayak, aduh kayaknya gue mau ini deh, besok kebaikan.
1: Yeah.
0: Iya enggak. Coba kita buka aja di sini sama sahabat suara.
1: Kita kayak ya udahlah, kita seru-seru aja gitu.
0: Tapi akhirnya pasti mereka bangga banget dong, karena jadi karya nih cerita yang agak gue udah males dengernya. Bagus nih.
1: Iya, insya Allah deh, semoga teman-teman aku proud ya. Nonton.
0: Tapi kan ini maknanya sebenarnya sedih ya.
1: Iya.
0: Tapi kenapa kamu akhirnya mengemas lagu ini tuh kayak, orang kalau nggak ngerti artinya mah happy, ini lagu happy.
1: Iya, karena itu sih aku pengen orang tuh ya udah yang penting kayak jangan galau-galau aja terus gitu. Kalau dengerin lagu ini nggak usah relate-relate amat sama liriknya, nggak apa-apa, yang penting goyang aja gitu.
0: Jadi kalau kamu lagi ada di fase itu juga dengerin, kayaknya gue nggak harus sedih deh.
1: Iya, nggak usah sedih, nggak apa-apa, yang penting lagunya kan bikin joget.
0: Iya,
1: joget aja
0: enak ya kalau udah lewat fase aja. Tuh enak
1: ngomongnya kayak
0: coba lagi ada di situ.
1: Aduh,
0: gue disuruh senang tau nggak, gue lagi gini. Gini enak ya
1: sekarang sih.
0: Bahkan temennya aja kayak udah enak tuh, kayak oh ya udah deh Alifa udah ada lagunya, mesti dia udah
1: damai lah.
0: Udah damai nih dia nih. Dan kamu kerja sama siapa aja sih di sini?
1: Di sini aku kerja sama produser yang aku udah selalu kerja bareng sejak yang tak lagi sendiri. Jadi udah dari tahun 2021, dia namanya Leroy. Dia udah jadi teman aku juga sih sekarang.
0: Oke.
1: Dan dia yang bantu aku produce lagu ini. Terus aku juga dibantu sama Noni untuk dia vocal direct sama backing vokal. Jadi kita bertiga aja.
0: Tapi susah gak nyatuin kepala kayak kamu udah punya nih, gue pengennya lagunya tuh kayak gini. Cuma ketika kamu ketemu orang lain yang sebenarnya produser kamu, vokal director kamu, nyatuin isi kepalanya tuh sama gak? Susah gak?
1: Kalau aku sama Leroy sih mungkin karena kita udah kerja lama banget ya bareng, udah collab beberapa lagu ini, kayak udah nyatu aja sih otaknya. Karena kayak di luar kita rekaman gitu tuh, kita kan suka ya saling curhat, kita ngobrol-ngobrol gitu. Kayak dia udah paham kayak hidupku tuh kayak gimana, aku juga paham hidup dia kayak gimana. Dan makin kesini makin nyatu aja sih. Kayak aku tuh bisa cuman ngirim dia voice note doang, eh gue mau lagu kayak gini, lalalalalala. Dia langsung kayak, oh ya coba nih, benar gak kayak gini? Terus kayak, oh ya bagus.
0: Seru, gampang ya. Otak-atik
1: dikit lagi gitu lah. Kayak udah segitunya sih.
0: Berarti chemistry-nya tuh emang udah ada.
1: Udah ada.
0: Karena emang udah sering kerja sama juga beberapa kali di lagu-lagu sebelumnya.
1: Dan itu juga banyak cekcok gitu sih di awalnya. Karena kayak kita pas baru kenal sama-sama beda taste gitu misalnya. Okay. Ya udah banyak di awal tuh kayak apa ya, gimana ya caranya, lu maunya ini, gue maunya ini, lalala. Tapi itu karena kita makin sering ngobrol dan dia juga, aku sering ngasih kayak, nih gue lagi dengerin lagu ini, gue suka lagu ini, kayak gitu. Jadi kayak, oh paham sendiri sih akhirnya gitu.
0: Oh ternyata kalau Adifa tuh musiknya mau diarahin ke sini nih, gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti kalau chemistry-nya udah lama gitu, proses pembuatan Another Minute lama juga atau kayak udah cepet aja set-set?
1: Cepat banget lagi kalau Another Minute. Waktu itu kayak cuma satu session deh jadi gitu. Maksudnya tinggal ya abis itu dirapi-rapin lagi ya. Tapi full, biasanya tuh aku nulis lagu kadang misalnya udah dapet verse sama chorusnya gitu. Terus nanti bridge-nya next session deh, kayak otak gue udah gak kuat gitu. Kalau ini kita bener-bener satu kali masuk studio jadi sih dari awal sampai akhir
0: lagunya, lirik-liriknya, musiknya.
1: Iya.
0: Oh berarti kamu kalau workshop di pertemuan pertama itu kamu nggak datang bawa lirik atau kayak gue pengen bikin lagu tentang ini, yuk kita nulis bantuin?
1: Kadang gitu, tapi kalau Another Minute ini waktu itu si Leroy udah ngirim ke aku kayak dia bikin draft demonya lah, terus aku coba apa ya lirik melodinya kayak gimana ya beberapa hari sebelum akhirnya kita ketemu gitu. Terus jadi pas kita ketemu tinggal kayak gue kayak gini, menurut lo gimana? Terus kayak, kurang nih bagian sini, ganti. Terus tapi kayak gitu itu cepet gitu, cuman dalam satu sesi itu.
0: Satu sesi itu berapa jam buat kita semua yang gak tahu?
1: Kita tuh kayaknya cuman kayak 6 jam kali ya.
0: 6 jam jadi satu lagu?
1: 4-6 jam lah.
0: Oh wow, berarti lagu yang kamu udah bisa dengerin sekarang tuh Sahabat Suara emang dari hati karena pengerjaannya juga saking fasenya tuh udah lewat, udah damai, cepet tuh satu-satu-satu jadi. Dan habis ini Sahabat Suara aku masih akan ngobrol sama Adifa. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran dan pengen coba buat tulis lagu, produksi musik, itu boleh langsung aja ditanya-tanya di TikTok kita @isuara.network atau langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya aku masih bersama Adifa.
1: Hai.
0: Yang akan menemani aku sampai jam 2 siang nanti ya, sahabat suara. Dan ini menarik banget karena tiba-tiba ada yang komen di TikToknya Iswara dari klip Furfan. Sebagai keponakan Bim Bim Slang, apakah potlot berpengaruh di karya musik dan apakah ada pressure dengan itu?
1: Wow, gue gak pernah ditanyain.
0: Coba ini dikuliknya bagus nih, kamu bagus.
1: Kamu tahu sih aku keponakannya Bim Bim. Itu sih yang aku bilang, kayak dari kecil kita emang udah kehidupannya musik banget gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Emang we're very exposed ke music dan ya kehidupan itulah. Jadi aku sering sih kalau misalnya aku kalau ngerilis kayak gini, aku selalu ngirim ke mereka untuk kayak ada lagu baru aku gitu. Tapi ya itu sih karena semuanya paham lah ya, maksudnya dunia musik, jadi kita semua saling support sih. Karena sepupuku kan banyak banget yang musik juga gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kayak kita semua saling support aja sih. Dan kayak dari kecil juga kita kalau misalnya acara keluarga tuh selalu ada sesi bernyanyi.
0: Seru banget.
1: Ada konser-konser kecil gitu.
0: Seru banget. Aku juga karena aku orang Ambon.
1: Oh iya. Yeah.
0: Jadi kamu kebayang dong kalau ya kalau acara keluarga nyanyi ganti-gantian. Cuma keluarga aku gak ada yang musisi nih kebetulan. Kalau Adifa keluarganya banyak banget yang musisi. Jadi agak takut ya.
1: Iya. Tapi gak pressure sih. Malah ya itu kayak jadi saling support aja.
0: Oke, berarti pertanyaan aku balik. Ketika kamu kasih ke, kamu panggil apa? Om Bim Bim?
1: Paman.
0: Paman Bim Bim, another me, dengerin gak?
1: Belum dengerin deh kayaknya. Tapi dia harusnya udah denger sih, dari sosmed udah kayak nge-post. Aku kan sering nge-post, dia pasti ngeliat sih.
0: Lagu pertama yang didengerin ke Paman Bim Bim apa?
1: Lagu kemarin So Easy aku dengerin, kan dia nonton aku manggung juga gitu.
0: Ih, gak kebayang banget manggung ditonton Bim Bim. Selain itu maksudnya.
1: Jujur.
0: Takut.
1: Tapi itu sih dia support, dia yang lagu Denganmu pas awal aku juga udah kirim. Dia kayak, oh ya, congrats ya, good luck, gitu-gitu lah.
0: Sama banget, anaknya tuh juga kan, Mezzaluna.
1: Iya, Mezzaluna juga nyanyi. Taluma juga nyanyi.
0: Iya.
1: Banyaknya semuanya nyanyi.
0: Semuanya
1: bermusik.
0: Seru banget ini kalau mini showcase Adifa hari-hari, sahabat suara. Itu benar-benar showcase ya. Oh, berarti pertanyaan kamu udah dijawab nih, Clay Furfan. Jadi potlot berpengaruh di karya musik itu udah pasti ya,
1: pasti.
0: Karena dari kecil hidup sama lingkungan yang mana orang-orangnya udah terjun dari lama. Legend lah, siapa yang gak tahu Bim Bim. Suhu. Jadi pressure-nya mungkin tetap ada kali ya.
1: Pressure ada, cuman ya kita saling support aja lah, kita kan keluarga.
0: Mungkin pressure-nya lebih ke kayak orang-orang yang tahu, oh ini masih ada keluarga sama si A, si B. Nah itu tuh ekspektasi orang.
1: Kadang ekspektasi orang tuh lumayan pressure sih. Tapi lagi-lagi ya, kita musiknya pun beda ya. Jadi
0: iya benar.
1: Kita semua sepupu-sepupu juga beda semua lagu-lagunya. Jadi kita ada apa namanya, ya jalannya masing-masing lah.
0: Tapi kalau dalamnya aja kayak kamu sama keluarga saling support, mau ada omongan orang di luar kayak apalah, kok kayak gini, kok kayak gitu,
1: biarin.
0: Nyantai aja, biarin.
1: So what?
0: Paman aku support. Paman aku enjoy. Dan dari another minute ini, menurut kamu ya, kenapa sih kayaknya tuh kita sebagai orang lebih susah buat kayak bilang, udah deh kayaknya gue udah harus let go. Kenapa sih kita tuh lebih gampang buat, duh tapi gue masih sayang, duh tapi kenangan gue sama dia udah banyak banget.
1: Itu semua sih yang bikin susah, malahan kayak history-nya, terus kayak memori-memorinya, dan rasa udah nyamannya aja sih, kayak familiar kan dengan hubungan ini gitu. Karena kayak sebagai manusia kita ada fear of the unknown gitu gak sih, kayak kita takut banget sama ketidaktahuan kita sendiri. Jadi kayak untuk keluar dari hubungan yang udah aku tahu nih misalnya bertahun-tahun gitu, ya kayak gini, terus tiba-tiba harus berhenti, kan gak tahu di luar sana ada apa, di luar hubungan ini ada siapa lagi, mungkin malah jadi lebih buruk. Amit-amit, ternyata jangan, malah jauh lebih baik, kan kita gak tahu ya. Dan ketakutan itu sih yang menurut aku jadi bikin kita nahan-nahan terus gitu.
0: Iya benar, setuju banget, karena banyak banget orang yang takut sama kesendiriannya ketika iya, udah nggak sama orang itu. Kayak tapi gue bisa nggak ya tanpa dia, kalau gue ini gimana, gue ini gimana?
1: Iya. Dan kayaknya ada juga dari pressure orang lain kali ya, kayak aduh ntar diomongin apa ya kalau aku putus nih, atau kayak aduh nanti dikira apa ya sama keluarga ini apa gitulah, kayaknya banyak aja gitu worry yang ada, jadinya nahan-nahan dulu gitu.
0: Nah buat orang yang lagi ada di fase itu, menurut kamu step awal untuk dia keluar dari ketakutan dia, kebingungan dia itu apa?
1: Aku tuh ya kalau misalnya ada teman aku yang maju mundur mau putus, aku selalu bilang kayak ya udah sampai lo mentok aja.
0: Aku juga gituin teman aku.
1: Aku udah capek banget kayak kamu nggak bisa kayak gini, nggak mungkin bisa.
0: Iya benar-benar.
1: Udah biarin dia mentok, biarin dia kena sakit-sakitnya. Ya udah kita ada aja buat dia gitu kan.
0: Aku setuju. Aku juga tipe orang
1: kayak gitu. Gitu sih. Cuman kalau buat aku sendiri kemarin aku lebih kayak aku pokoknya mau banyak. Aku kayak bikin list gitu, kayak aku mau ngelakuin A, B, C, D, E, dan aku tahu aku cuma bisa ngelakuin ini tanpa orang ini. Ya udah kayak aku lebih fokus ke hal yang lain aja gitu jadinya.
0: Oh
1: kayak aku,
0: menarik.
1: Apa ya, aku fokus ke diri sendiri aja dulu sih di situ.
0: Oh menarik banget itu sahabat suara. Jadi kayak kalau kamu lagi ada di fase bingung, kamu buat list. Tadi apa list yang kamu
1: yang
0: bisa lakuin?
1: Pengen lakuin tanpa dia.
0: Contoh kegiatan apa?
1: Sesimpel kayak waktu itu aku pengen jalan-jalan ke PIK. Kayak simpel aja gitu, kayak apa ya, waktu itu aku pengen ke PIK tapi aku selalu ngajak dia nggak mau gitu. Jadi kayak udah kayak aku mau ke PIK aja. Ya udah aku jalan aja sendiri gitu. Kayak aku pengen ke akuarium apa gitu, aku pengen lihat akuarium, dia nggak pernah mau kan. Ya aku mau, ya udah aku pergi aja sendiri. Jadi kayak itu tuh makin apa ya, build up aja sih jadinya, makin lama makin kayak oh ternyata bisa ya gue tanpa dia.
0: Oh iya benar. Ternyata pergi ke PIK gak harus nunggu dia. Ternyata ke akuarium gue bisa sendiri.
1: Yep.
0: Jadi kayak buat apa? Buat apa lagi dia? Iya. Dan iya sih aku setuju banget, apalagi teman-teman buat orang yang cerita itu sih. Aku juga kayak gitu karena capek ya. Kayak aduh gue berantem nih. Dia kayak gini. Besok baikan. Kayak ya dapat. Jadi kalau dia cerita enggak apa-apa, rasain aja dulu sedihnya. Kalau marah ya udah enggak apa-apa marah. Cuma berarti belum capek kan
1: jalanin. Biarin dulu. Aja, diamin aja.
0: Iya, karena enak banget aku sebagai teman yang diceritain. Semoga gue gak kayak gitu ya. Semoga aku takut, aku udah ngomong ini soalnya. Ketilkan.
1: Iya. Tapi step awal menurut aku, kamu harus blok orangnya sih.
0: Oh, kamu tipe yang blok orangnya?
1: Aku tipe blok banget. Aku kayak, udah gak mau lihat. Kalau gak lihat, aku gak tahu tentang dia.
0: Oh, oke. Kalau berarti hilang, benar-benar hilang. Emang harus ilangin, dihilangin banget?
1: Hilangin aja sih kalau aku. Aku bisa soalnya kalau kayak ngeblok orang tuh kayak udah gak kepikiran lagi jadinya.
0: Ah itu juga bisa ditiru ya. Buat yang lagi bingung, satu kita recap, kita satu, list apa yang kamu bisa lakuin sendirian tanpa dia. Kedua, blok. Singkat padat blok. Dan Adiva tadi kan aku udah bilang ya, kita mau main games.
1: Oke. Okay.
0: Jawab cepat. Ini pertanyaan gampang lah.
1: Oke.
0: Jawab cepat. Yang pertama, sebutkan satu lagu yang selalu bikin mood naik.
1: Clarity Z.
0: Ah.
1: Iya, aku suka banget lagu itu.
0: Itu lagu-lagu fashion dance anak SMA. Pada
1: shuffling-nya.
0: Iya, itu tuh Clarity. Yang kedua, apa red flag menurut kamu dalam hubungan?
1: Jangan nama cewek.
0: Ini karena jawab cepat dia tidak. Oke. Yang lain.
1: Lama balas chat. Kayak hilang-hilangan gitu.
0: Oh itu red flag.
1: Itu red flag menurut aku.
0: Kenapa?
1: Karena kenapa gak bisa dihubungin?
0: Kerja sibuk.
1: Gak bisa. Aduh kayak aku toxic deh sebenernya.
0: Kan sibuk bekerja.
1: Tapi kan bisa ngabarin dulu.
0: Oh sebelumnya yang penting ngabarin.
1: Yang penting berkomunikasi.
0: Ah, oke. Ketiduran berarti menurut kamu itu red flag?
1: Enggak.
0: Kan kayak ketiduran enggak bilang.
1: Tapi aku beberapa kali marah sih kalau ketiduran.
0: Oh, tapi aku juga sih.
1: Kayak mana gitu.
0: Kalau mau tidur sih? Bilang, kalau mau tidur bilang biar gue nggak nungguin. Kan pengen abis ngapain?
1: Ngobrol.
0: Oke.
1: Semua cewek sama ya teman-teman.
0: Iya benar. Yang ketiga, sifat buruk apa yang paling susah dilepas dari diri kamu biarpun kamu sadar itu tuh gak baik?
1: Kayaknya ini deh, procrastinating. Apa itu?
0: Menunda-nunda.
1: Nah, pas kan sama lagunya.
0: Oh benar, menunda-nunda melepaskan orang yang kayaknya udah gak baik buat kita tuh. Sifat buruk lah, Diva. Jangan lagi ya.
1: Benar-benar, gak boleh.
0: Menunda pekerjaan, iya. Menunda melepaskan orang
1: jauh
0: yang
1: ya.
0: Baik.
1: Jauh ya.
0: Langsung kita kayak gitu, oke. Lebih baik di ghosting atau nge-ghosting?
1: Di ghosting.
0: Kenapa?
1: Karena
0: itu kayak gue salah apa sih sampai gue ditinggalin?
1: Karena udah sering diketahui.
0: Terlalu personal.
1: Terlalu jujur.
0: Nah, oke, kalau kamu pernah di ghosting, nge-ghosting kamu pernah gak?
1: Gak pernah lagi. Kayak gak nge-ghosting sih, lebih kayak ya udah gak aku balas lagi.
0: Itu nge-ghosting dong.
1: Itu nge-ghosting ya. Maksudnya kayak menurut aku conversation-nya udah selesai aja gitu. Jadi gak aku balas lagi.
0: Oh, bukan yang dia lagi bahas apa, abis itu dia ngilang.
1: Enggak pernah. Okay. Tapi kalau menurut aku kayak, ini udah selesai sih kayak ngobrolnya. Ya udah aku diamin. Gak aku chat lagi.
0: Berarti kalau ada yang digituin Adifa, artinya ya udah kelar aja.
1: Chat lagi aja.
0: Dia bukan bermaksud nge-ghosting kok, bukan. Menurut dia udah kelar aja obrolannya. Yang kesekian, pernah stalking mantan gak?
1: Pernah.
0: Oh iya, di sini ada pacar Adifa, sahabat suara. Jadi kalau pertanyaan yang tadi agak ngelirik.
1: Pernah lah, siapa sih nggak pernah?
0: Tapi kan itu dulu ya, kita sapu.
1: Dulu.
0: Itu dulu ya. Itu sekarang mah Adifa udah nggak pernah stok mantan.
1: Kan udah di blok ya.
0: Oh, iya benar. Tapi kan kalau ngestok mantan, pas udah di blok ada tuh kepikiran ini.
1: Tapi karena udah ngeblok, jadi kayak oh iya ya udah di blok, jadi nggak jadi.
0: Oh ya gak jadi stalk.
1: Itu makanya harus di blok sih.
0: Ini bener gak sih?
1: Jadi kayak pas di search gitu misalnya gak muncul kan. Jadi
0: yeah.
1: Kayak oh iya ya udah di blok. Yaudah deh gak jadi.
0: Jadi kan bisa buka ini kayak list orang siapa ya yang gue blok. Gue unblock buat nge-stalk sebentar.
1: Enggak lagi, terlalu effort.
0: Kok jadi gue yang toxic ya.
1: Terlalu effort.
0: Oke, terakhir. Satu kata untuk another minute.
1: Goyang.
0: Jadi kalau misalkan nanti Adifa bakal, aku bakal puterin lagu Another Minute ya Adifa, di situ kamu bisa merasakan kenapa sih Adifa nyebut Another Minute itu goyang ya sahabat yes. Suara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan ini sudah hampir jam 2 siang, sahabat suara. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak Adifa sudah mau main-main ke Iswara.
1: Thank you,
0: Iswara. Sama-sama dong, terima kasih kembali. Dan sebelum kita puterin nih lagu Another Minute-nya Adifa, sebenarnya ini kan lagu yang udah dirilis dari tanggal 21 September. Dan ini udah ada, mungkin udah ada di semua digital streaming platform. Tapi kalau ada pendengar dari, mungkin pendengar Iswara yang baru pertama kali mendengarkan lagu ini, atau baru pertama kali mau mendengarkan, apa sih yang harus mereka siapin kalau mau denger ini? Atau apa yang mau kamu sampaikan?
1: Pokoknya walaupun misal

0: ada project yang akan kamu rilis lagi mungkin?
1: Setelah ini ada sih, tapi nanti ya.
0: Oh, boleh banget, kita tunggu. Main lagi kesini ya.
1: Amin. Main.

0: play ke sini. Dan ini udah ada di, kamu ada music video, lirik video?
1: Belum, tapi bisa didengerin di YouTube sih lagunya. Oh, okay. Di semua digital streaming platform juga udah ada.
0: Di YouTube-nya apa namanya?
1: Namanya Adifa Ramadhani.
0: Adifa Ramadhani.
1: Adifa Ramadhani, lagunya Another Minute.
0: Adifa Ramadhani Another Minute. Instagram kamu apa? Jadi kalau ada mungkin ada showcase terdekat.
1: Oh, Instagram aku di Adifa Ramadhani. Aku juga ada TikTok di Adifa 37. Terus udah sih, itu aja.
0: Oke, Adifa 37 di TikTok, Adifa Ramadhani di Instagram. Oke, terakhir ajak sahabat suara yuk buat request Another Minute tiap hari, tiap jam, mungkin setiap menit.
1: Hai sahabat suara, please request lagu aku yang baru ini, judulnya Another Minute, request di Iswara biar di play berkali-kali dalam sehari sampai kalian semua hafal. Jadi semua orang makin banyak yang dengar. Oke, okay, thank you.
0: Manis banget. Thank you Adifa buat kehadiran kamu di Iswara, udah menemani aku siaran loh. Ini dia sahabat suara Another Minute dari Adifa, jangan lupa di request di suara, di request sesering-sering mungkin, yep. Di streaming di semua digital streaming platform. Dan jangan lupa buat follow Instagramnya Adifa @AdifaRamadhani dan juga follow TikTok Adifa @Adifa37. Oke, okay. Bye sahabat suara, kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama, jam 11 siang di hari Jumat. Bye-bye.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar bertanya.

0: kicks.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Suara.
5: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Abis minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya, betul. Nah,
1: pokoknya kalau sekarang mah udah enakin.
2: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum. Gitu.
1: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat, menurut gue.
3: Iya.
1: Ya, mending itulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan, Dul.
2: Iya, tapi sampai agak keliengan gitu.
1: Iya, keliengan.
2: Mau pulang dong, pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Kan literally sebelahan, tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Kayak balik lagi gitu, bro, rusak nih kayak pagar gua.
1: Gak bisa dibuka.
2: Kan? Gak bisa dibuka nih pagar gua, gitu kan modelnya sliding gitu, loh, jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak, wah iya lagi Har gitu, panggilannya kan Hari. Gak bisa ya, kok rusak apa ini, pokoknya rusak. Ternyata salah bro. Jadi dia dorongi ke tembok. Gitu.
1: Bayu. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
0: Dibentokin.
1: Kok gak bisa kebuka sih?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Dari Timur Indonesia, lahir musik dengan energi dan karakter yang begitu khas, dan kini kekayaan itu siap bergema lebih luas di Senada Indonesia 2026. Tahun ini, Senada Indonesia kembali merayakan kekayaan musik dan budaya Timur dengan berbagai penampilan yang pastinya nggak boleh dilewatin.

0: Indonesia.com. Nada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026, di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah.

0: tongkrongan. Ini bisa dikaitkan dengan pemuda tahun 1928 yang berasal dari berbagai organisasi dan daerah tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu nongkrong.
1: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu perempuan yang suka insecure dan capek tiap lihat pencapaian orang lain di sosmed. Break dulu yuk bareng komunitas Puan di Puan Bista Festival 2026. Festival ini hadir buat kamu yang butuh refleksi sejenak sekaligus mengenal lebih dalam soal diri sendiri. Kamu juga bisa menang.

0: Kekayaan Nasional Republik Indonesia. Republik Indonesia. Puan Bisa Festival 2026. Berhenti sejenak untuk kenali diri. Taste. Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at TheMandalikaGP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia. Hashtag Mandalika Mendunia.
1: Suara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Suara Jogja, 98,3 FM I Suara Medan, 96,0 FM I Suara Makassar, 90,1 FM I Suara Banjarmasin, 90,2 FM I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang, dan 89,7 FM I Suara Surabaya.
1: I Suara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hey, selamat sore semuanya.
3: Hai, selamat hari Jumat. Selamat memasuki weekend.
2: Weekend nih, mau kemana Jill? Termalam?
3: Ntar pulang. Oh enggak, rencananya aku mau kalau jadi, ntar aku mau besuk salah satu omku yang kebetulan lagi dirawat di Siloam Simatupang. Itu depan, depan kan ya?
2: Iya depan-depan, di seberang.
3: Oke.
2: Sehat-sehat untuk sahabat suara ini di hari Jumat ini.
3: Betul.
2: Semoga juga udaranya membuat kita semakin sehat.
3: Benar.
2: Karena seperti kita tahu kabut kebakaran hutan nih akhirnya memakan korban ya.
3: Yes, memakan korban lagi mau gak mau.
2: Korban
3: kan?
2: Lagi, guru honorer dan driver ojol ini katanya meninggal sesak nafas. Gara-gara kabut kebakaran hutan.
3: Astaga, dan semoga bisa cepat tertangani. Walaupun kayaknya kita udah mengulang-ulang ya, semoga bisa cepat tertangani dengan baik.
2: Kayak itu doanya udah 400 kali kita utarakan deh.
3: Gak apa-apa, yang penting kita doa yang baik-baik.
2: Yes, amin.
3: Sama seperti kalau doa baik berarti gak jauh-jauh dari rumah ibadah.
2: Yes.
3: Nah ini kan juri ya, Jumat Misteri ya. Masa ada pertanyaan dari Gen Z. Percaya gak kalau rumah ibadah pasti jauh dari kesan angker?
2: Setuju atau gak setuju?
3: Aduh gimana itu?
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

Jogja suara warga Indonesia. Akhirnya sahabat suara, setelah kemarin sempat meragukan, sempat takut, sempat mengkhawatirkan masalah cuaca di Mandalika, tapi akhirnya pembalap Indonesia Veda Ega Pratama berhasil mengamankan posisi ke-12 di sesi practice Moto 3 di sirkuit Mandalika Lombok hari Jumat ini, Jumat 9 Oktober 2026. Dan hasil ini memastikan Veda lolos langsung ke kualifikasi kedua atau Q2 Moto 3, sahabat suara. Jadi memang pebalap asal Honda Tim Asia ini sempat memimpin di awal latihan, tapi persaingan catatan waktu membuat posisinya terus berubah sampai sempat turun ke urutan ke-18 ketika sesinya tuh nyisain waktu cuma 2 menit kayak gitu. Terus tapi untungnya Veda berhasil memperbaiki waktunya di detik-detik terakhir dan naik ke posisi ke-11. Akhirnya dia sempat ada di posisi 11, tapi sampai di finish, sampai di akhir sesi, Veda menutup sesi di urutan ke-12 setelah disalip pebalap lainnya. Tapi kalau kita ngelihat dari posisinya gitu ya, yang tercepat di sesi practice kemarin adalah David Almansa, terus kemudian disusul oleh Massimo Quile dan juga Marco Bertelli. Tapi sebenarnya hasil ini udah jadi modal yang cukup penting gitu ya untuk Veda menghadapi kualifikasi Moto3 besok Sabtu 10 Oktober. Karena dengan lolos langsung ke Q2 gitu ya, dia nggak perlu ngelewatin babak kualifikasi pertama atau Q1 gitu. Kongres deh Veda, ini langkah awal aja udah dimuluskan gitu kan ya. Semoga nanti langkah-langkah kedepannya semakin dimuluskan lagi. Walaupun kemarin sempat khawatir kan sama, aduh nanti kalau terkendala cuaca gimana nih gitu. Nyatanya bisa gitu kan. Ini membuktikan sahabat suara, kalau sebenarnya ketakutan yang dirasakan oleh siapapun gitu ya, selama itu belum dihadapi, ya itu akan terus menjadi ketakutan. Nyatanya Veda menghadapi ketakutannya berbuah manis, langsung lolos ke babak selanjutnya. Kita dukung terus pokoknya, semoga Veda bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia di sirkuit Mandalika.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
2: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
1: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
2: Hah? Emang ada apa?
1: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
2: Wah, caranya gimana?
3: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smart watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tuh botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
9: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
10: Oke, Pa.
9: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
10: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
11: Tapi jadi kotor, Pa.
9: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
12: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
5: Iswara.

0: 88.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah punya plan mau pergi kemana gak sih sahabat suara? Udah mulai banyak yang mempersiapkan kira-kira nanti liburan akhir tahun mau kemana gitu kan. Udah pengen pergi-pergi, udah itinerary-nya udah panjang lah. Nah, tapi kalau misalnya kamu berangkatnya dari Jogja nih ya terutama, sekarang saatnya pilih perjalanan kamu bersama dengan CityLink. Karena ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan aja. Jadi kamu mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru. Nah, kamu tinggal pilih aja destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Dan kamu nih ya, yang udah jadi member Link Miles nih, buat kamu yang udah jadi membernya Link Miles, jangan lupa untuk pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk bisa dapetin gratis bagasi 20 kg. Gokil gak tuh? Banyak banget keuntungannya. Praktis pula ya kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan juga aplikasi CityLink loh, sahabat suara. Jadi, sahabat suara, apakah kamu sudah siap untuk menentukan perjalanan berikutnya maksudnya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Yuk, liburan, yuk. Liburan, yuk. Liburan, yuk.

0: Indonesia.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wingsfood.
9: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
10: Ibu, adek, ayah pulang.
11: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
11: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
10: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Eh ayah, tahu gak Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
10: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Hmm, wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
12: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, panas-panas kayak gini, pengen berenang, tapi takut kulit gosong. Eits, jangan overthinking dulu. Ada spot seru buat kamu yang pengen swimming, chilling, dan refreshing tanpa harus takut kepanasan. Just langsung aja ke L Hotel Yogyakarta Malioboro. Di sini ada kolam renang semi indoor yang bikin kamu bisa berenang dengan lebih nyaman, bahkan saat cuaca lagi panas-panasnya. Dan coba tebak, kamu udah bisa berenang mulai dari Rp75.000 aja. Yes, mulai Rp75.000. Kamu udah bisa menikmati waktu berenang yang fresh, nyaman, dan pastinya bikin mood naik lagi. Belum selesai, abis berenang jangan lupa mampir ke pool terrace. Mau ngemil, ada popcorn, kids platter, pizza, waffle, dan masih banyak pilihan lainnya. Haus? Tenang. Ada juga aneka minuman segar yang siap nemenin kamu chill setelah berenang. Jadi gak usah khawatir, cuaca apapun, swimming time tetap jalan. Ajakin bestie, ajakin keluarga, atau healing tipis-tipis sendirian juga boleh. Yuk, cobain serunya berenang nyaman tanpa takut kepanasan di L Hotel Yogyakarta Malioboro.
13: Dengarkan Iswara di mana aja,
14: kapan aja,
13: dengan streaming ke iswara.id.

0: update dengerin Suara Fakta.
1: Berita pertama, penutupan permanen TPA Piyungan berdampak pada ekonomi para pelaku jasa pengangkutan sampah di sampah swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejumlah pelaku usaha terpaksa mengurangi pelanggan bahkan beralih ke pekerjaan lain karena kesulitan menemukan tempat pembuangan sampah. Ketua Paguyuban Eker-Eker Golek Meni, Sodik Murwanto, mengatakan kondisi usaha anggotanya memburuk sejak TPA Piyungan berhenti beroperasi. Ia sendiri mengurangi jumlah pelanggan dari sekitar 500 menjadi 200 pelanggan karena tidak sanggup mengelola seluruh sampah secara mandiri. Dampak tersebut juga terlihat dari jumlah anggota Paguyuban. Dari puluhan armada yang sebelumnya melayani wilayah kota Yogyakarta, Bantul, dan Sleman, kini tersisa hanya sekitar 50 anggota. Di tengah kondisi tersebut, para pengangkut sampah swasta menaruh harapan pada rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Piyungan. Fasilitas luas 5,7 hektar tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2028 dengan kapasitas pengolahan hingga 1.000 ton sampah per hari. Dilansir dari Tribuna Jogja, Paguyuban berharap pemerintah daerah dan pengelola PSEL memberi mereka akses resmi untuk menyetorkan sampah. Mereka juga mengatakan siap mengikuti aturan dan ketentuan pemilahan yang nantinya diterapkan. Beralih ke berita berikutnya, sidang kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresha Yogyakarta kembali mengungkap sejumlah kesaksian. Terdakwa Anita Palupi Indasari yang menjabat sebagai kepala sekolah menyampaikan keterangannya dalam sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kamis 8 Oktober 2026. Di hadapan majelis hakim, Anita mengaku pernah melihat ketua yayasan Little Aresha, Diah Kusumastuti, mengajari pengasuh membedong dan mengikat anak-anak. Menurut kesaksiannya, perlakuan itu dilakukan agar anak lebih mudah disuapi, termasuk seorang anak yang disebut sulit makan di rumah. Anita mengaku sempat memperingatkan dia karena khawatir anak akan tersedak saat disuapi dalam kondisi tertidur dan terikat. Ia juga bersaksi pernah melihat bayi dimandikan langsung di bawah keran tempat wudu tanpa bak mandi. Selain itu, Anita menyebut anak-anak tidak mendapat fasilitas pendingin ruangan, kasur, dan air hangat. Dalam persidangan yang sama, Anita mengaku dia pernah menyebut memiliki backingan dari Mabes dengan inisial E serta penasihat yayasan dari kalangan hakim. Namun, identitas dan kebenaran pernyataan tersebut belum dijelaskan lebih lanjut dalam persidangan. Dilansir dari Tribun Jogja, perkara Little Aresha disidangkan dalam 3 berkas terpisah, yakni untuk 11 pengasuh, Anita sebagai kepala sekolah, dan dia sebagai ketua yayasan. Seluruh keterangan tersebut merupakan bagian dari proses persidangan atas dugaan kekerasan dan penelantaran anak yang masih bergulir di pengadilan. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hey, suara.
6: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Suara warga Indonesia.

88,7 FM suara Jogja, suara warga Indonesia. Kaget ya, bingung ya sobat suara, kenapa kok tiba-tiba ada bebunyian-bebunyian seperti ini. Tenang aja, karena ini adalah salah satu track yang ada di album barunya Orkes Silam Pukau yang akhirnya resmi ngerilis Tambul Archipelagia volume 3 di tanggal 2 Oktober 2026 kemarin. Jadi album ini jadi penutup trilogi musikal yang digarap sejak awal 2025 dengan mengangkat negara fiktif bernama Archipelagia sebagai latar ceritanya. Di bulan April kalau saya nggak salah ya, saya udah sempat bahas salah satu singlenya yang dirilis Silam Pukau yang featuring sama Natasha Elvira yang judulnya adalah Stambul Rindu, sahabat suara, dan itu juga masuk di dalam album Stambul Archipelagia Volume 3 ini. Dan lewat album ini sebenarnya Silam Pukau pengen menyampaikan kritik terhadap ketimpangan sosial, tragedi sistemik, dan juga kleptokrasi, yang dimana kritik-kritik ini dibalut dengan pendekatan teatrikal yang inspirasinya dari panggung tondil masa lalu, kalau kamu tahu kayak komedi Stambul, terus ada Dardanella kayak gitu. Nah, ini dipadukan dengan musiknya Orkes Silam Pukau gitu. Dan memang dari sisi musiknya sendiri, seorang Haris Junandaru ini masukin beragam unsur, pokoknya musiknya tuh kaya banget, eksperimental. Kayak salah satunya kayak yang ini judulnya adalah Pandemonium Ekosida, yang dimana ini berkolaborasi sama Kuntari, sahabat suara. Dan memang musiknya ini eksploratif banget, mulai dari menuch, ada horek juga dimasukin. Terus kamu nanti akan mendengarkan di track-track yang lain ada ritme latin-latin kayak gitu ya kan. Terus kemudian ada diskonya juga, terus ada nuansa klasiknya, dan yang pasti musik khasnya Silam Pukau ini gak hilang juga gitu dari album Stambul Archipelagia volume ketiga ini. Dan perpaduan ini memang bisa dibilang menghasilkan sebuah musik yang tetap ngajakin kamu sebagai seorang pendengar itu berdansa dengan caranya sendiri-sendiri, walaupun memang membawa cerita tentang realitas yang cukup muram. Kamu kalau dengerin

0: Tari, tapi juga Silam Bokap ini ngajakin Mas Kholil Mahmud sebagai vokalis tamu di lagu umum. Kalau kamu penasaran, kamu bisa langsung cek aja album barunya Orkes Silam Bokap, Stambul Archipelagia Volume 3. Ya tadi saya udah muterin yang versi instrumentalnya. Nah, abis ini saya akan bawain kayak ngeband aja nih gue. Saya akan muterin dua lagu dari album barunya Orkes Silam Bokap, Stambul Archipelagia. Ya ini lagu umum yang bareng sama Mas Kholil Mahmud, dan juga Stambul Rindu yang bareng sama Natasha Elvira. Kalau kamu pengen request lagu-lagu indie favorit kamu, inilah saatnya. Hari Jumat Indigo 1 jam muterin lagu-lagu indie kesayangan kamu, sahabat suara. 081-2299-88887 atau bisa juga di Instagram @isuara.jok.
1: Indigo,
0: Indigo, Indigo.
2: Sesi dengan musik indie, let's go.

0: semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
2: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
1: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
2: Hah? Emang ada apa?
1: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
2: Wah, caranya gimana?
3: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100.000 setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500.000 per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
6: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
9: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
10: Oke, Pa.
11: Yeay.
9: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
11: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
12: Tapi jadi kotor, Pa.
9: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
13: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
14: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
13: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
15: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
13: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
16: Mau dong. Taste good.
13: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
17: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 88.7 FM, Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, hari Jumat waktunya saya memberikan informasi promo-promo spesial buat kamu. Tentu saja promo dari Alfa Midi, yang dimana setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu ada yang namanya promo JSM. Nah, untuk promo JSM di minggu ini ada berbagai macam produk yang bisa kamu dapetin dengan harga terbaik, mulai dari sabun, kemudian ada tisu, dan juga masih banyak produk-produk yang lainnya yang bisa kamu dapetin promo JSM-nya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai kelewatan promo JSM Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Kalau misalnya kamu lagi mager, lagi nggak ada tenaga atau lagi males mau kemana-mana, tenang, download aja aplikasi Midi Kering, terus kamu bisa pesan lewat aplikasi Midi Kering juga. Tinggal klik-klik aja, pesanannya langsung diantar sampai depan rumah kamu, depan kosan kamu, dan juga depan kontrakan kamu. Tunggu apa lagi, sahabat Suara? Kalau mau belanja, langsung aja ke Alfa Midi, karena Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: tepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk e-listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: E-Suara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
7: Yeay, aku juara.
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
10: Dari Wingsfood.
11: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Suara-suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
12: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
13: separuh hatiku.
1: Iswara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Oktober ini lagi banyak banget event di Jogja, sahabat suara. Kalau minggu lalu di weekend mungkin kamu datang ke Carousel Concert ya, Carousel Land Fest. Di minggu ini, besok Sabtu dan juga Minggu ini bakalan ada Custom Fest di JEC Jogja Expo Center. Dan Custom Fest besok ini kalau saya nggak salah, dua hari ini banyak sekali guest star yang bisa kamu tonton, selain juga pastinya motor-motor custom dari seluruh Indonesia, berbagai macam aktivitas, terus band-bandnya kalau di Day One itu nanti ada kelompok penerbang roket, kemudian ada Seringai, terus di Day 2-nya ada Morfem, ada Rebellion Rose.

kayak ini tidak, ini belum akan berakhir sampai di akhir 2026, karena memang di kuartal 4-nya setiap tahunnya Jogja itu pasti akan selalu full dengan acara. Kemarin udah ada acara puncak dari perayaan ulang tahunnya Kota Jogja gitu ya. Terus kemudian juga untuk konser-konser juga masih akan banyak berlangsung di Yogyakarta. Tapi Custom Fest besok ini juga bakalan dari seluruh Indonesia sih. Pastiin kalau misalnya kamu mau berkegiatan di hari Sabtu dan Minggu besok gitu ya, bisa agak-agak menghindari daerah JEC supaya kamu gak terjebak kemacetan. Tapi saya sih penasaran gitu, di weekend ini kira-kira kamu mau memilih untuk mendatangi event yang mana, karena banyak banget. Masih ada pesta boneka juga masih ada, terus habis itu banyak deh event-event kesenian juga masih berlangsung di Jogja ini, banyak banget. Kamu kira-kira besok weekend mau ngabisin dengan nonton yang mana, atau justru kayak saya di rumah aja nyuci baju ngabisin waktu sama anak-anak? Kasih tahu dong sambil request lagu favorit kamu di Suara Santai bareng Grace Cantona ya.

0: Tengah Indonesia.
1: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
6: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay!
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wow.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
1: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
8: Yeay, aku juara!
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
10: Dari Wingsfood.
0: Dengarkan Iswara di Bandung.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi? Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
6: Jangan lupa like dan subscribe ya.

107,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, merayakan 20 tahun perjalanan Paper Moon Puppet Theater, Festival Teater Boneka Internasional Pesta Boneka hadir lagi. Mengusung tema Holding Hands, festival 2 tahunan ini bakalan mempertemukan 193 seniman dan 33 grup dari 24 negara. Nantinya akan ada program istimewa, kemudian ada pertunjukan inklusif berbasis sensori Hunian Indonesia dan juga kolaborasi spesial Puppet Camp Shangsmere. Selain itu juga bakalan ada program lainnya kayak When Puppeters Cook, kemudian ada pemutaran film, ada loka karya dan juga ada bazar. Catat tanggalnya, sudah berlangsung dari tanggal 6 kemarin sampai dengan 11 Oktober 2026 di Ruang Pana Kompleks Kampung Media. Yuk, bergandengan tangan dan rasakan kehangatannya. Untuk informasi lengkap dan juga jadwal pertunjukannya, kamu bisa cek di www.pestaboneka.com atau akun Instagram resmi @pesta_boneka. Sampai jumpa di Pesta Boneka 10 Holding Hands.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.

0: dengarkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia. Memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
10: Ibu, adek, ayah pulang.
11: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
11: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
10: Aduh iya, maaf deh bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Eh ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
10: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: 88.3 FM, Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, ngerayain 20 tahun perjalanan Peppermint Puppet Theater, Festival Teater Boneka Internasional, Pesta Boneka, akhirnya hadir kembali. Mengusung tema Holding Hands di tahun ini, festival 2 tahunan ini akan mempertemukan 193 seniman dan juga 33 grup dari 24 negara nih. Karena nantinya di sana juga bakalan banyak banget program-program istimewa yang menarik, kayak ada pertunjukan inklusif berbasis sensori Hunian Indonesia dan juga kolaborasi Special Puppet Camp Shangsmer. Terus juga ada program lainnya kayak When Puppeteers Cook, terus kemudian ada pemutaran film, ada loka karya, ada bazarnya juga. Ini seru banget, menarik banget, dan sudah berlangsung dari tanggal 6 Oktober kemarin ya, sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya adalah di Ruang Pana, Kompleks Kampung Media. Jadi sahabat Suara, yuk bergandengan tangan dan rasakan kehangatannya. Kamu bisa cek untuk informasi lebih lengkapnya, terus kemudian jadwal pertunjukannya di websitenya mereka di www.pestaboneka.com, atau bisa juga follow akun Instagram resminya di @pesta_boneka. Jadi sahabat Suara, sampai jumpa di Pesta Boneka 10 Holding Hands.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
4: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Halo halo, apa kabarnya semuanya nih yang lagi nyetir? Ya ya, kamu yang lagi megang setir atau kamu juga mungkin yang sudah sampai rumah atau mungkin yang lanjut nongkrong since besok sudah weekend. Dua hari Sabtu Minggu, Seninnya kerja lagi. Tapi gak apa-apa, boleh dong update-update ke gue di hotline Iswara di 0816-114-1014. Gue bakal siaran sampai jam 11 malam. Kalau lo ada unek-unek, ntar ada sesi curhat juga. Tinggal masukin aja, ini hotline curhat udah gue buka ya sahabat suara ya. Nanti tinggal masukin curhatan lo ke WhatsAppnya Iswara. Dan nanti gue juga bakal live di TikTok iswara.network. Jadi, see you there. Kita masuk ke Rich Brian sebagai playlist pertama gue di malam hari ini sahabat suara. This one is 100 Degrees. Nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Sikat!

Adrian Halif 2001 kali. Asik. Masih di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama gue Beryl di program gue sampai jam 11 malam di Nongkrong bareng Beryl.

0: Ada Andi dari Kuningan. Kuningannya Jakarta atau Jawa Barat nih?
1: Kuningan Jawa Barat atau Jawa Tengah ya?
0: Lupa. Tapi Andi bilang lagi nunggu busway nih. Kaki rasanya udah mau lepas. Buset, lego lu, Andi. Kakinya lepas. Sabar ya, Andi. Lo bisa mampir beli apa kek, beli es dulu. Kali-kali di sekitar lo ada depot es, Andi. Hati-hati, Andi. Kabarin kalau udah dapet busway ya. Ada Dion juga dari Sleepy. Wede, daerah yang ketiduran nih. Sleepy. Lagi nyetir pulang, Ber.

0: nongkrong gak kayak lo abis panik.
1: Tapi Siti lagi nongkrong bawa cash berapa, Ti? Soalnya tuh sekarang ada tren namanya dompetless. Ini sudah makin dekat. Bahkan ada riset sahabat suara, 63,8% Gen Z lebih pilih bawa handphone daripada bawa dompet. Gua lagi termasuk. Ya zaman sekarang kan emang serba kris gitu ya sahabat suara ya. Keluar rumah cuma ngandelin handphone doang, dompet malah sering ketinggalan. Atau lebih kayak ke, gak perlu deh gitu. Tapi gua kadang-kadang bawa karena ada debit, terus ada KTP. Ya gimana pun identitas tuh penting ya sahabat suara ya. Nah gara-gara fenomena dompetless ini sahabat suara, gue jadi kepo sama isi dompet lo atau kantong lo detik ini juga. Pertanyaannya adalah, ada uang cash berapa yang lo pegang sekarang? Gue, dari gue dulu ya. Jujur tadi gue abis ngambil cepek. Terus gue, oh ya gue tadi kan abis ganti oli gitu sahabat suara. Ganti oli mesin itu gue ambil cepek. Gue jajanin apa, gue tadi jajan apa ya? Gue beli rokok deh kalau gak salah. Terus kembaliannya buat tip abang-abang atau orang bengkel yang gantiin oli mesin gue. Jadi kayaknya sisanya tuh sekarang, tadi udah bayar parkir dari cepek, rokok 25, ada 60 ribu lah kayaknya cash gue. Kalau sekarang lagi pegang cash berapa, coba cek kantong lu, cek dompet lu. Now, kabarin gue 0816 114 1014.

0: Tanpa Ari Lasso gue puterin buat nemenin lo yang lagi di mobil, lagi nongkrong, yang masih di kantor, atau yang udah sampai rumah, sahabat suara. Masih ditemenin sama Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Asik ya. Asik. Ada Butik sama Bang Indra nih, asik deh. Belum balik nih.
1: Belum dong. Jumat nih guys, Jumat.
2: Justru gue tuh mau mantau. Katanya kan kemarin son horek, segala macem.
0: Mau mantau, iya. Aman kok pak, aman kita mah.
1: Okay. Kalau Beril selalu update kok.
2: Iya.
1: Mau masukin lagunya, mau di-ripping lagu apa aja mah.
0: Kayak masih yang belum nih.
3: Gitu. Tapi belum ada yang masuk, Tik, masalahnya ke gue, Tik.
1: Oh, parah.
0: Gue mau ngadu ke Pak, ke sahabat suara. Ini kan buat kalian juga ya, buat kamu juga, buat kita semua. Anak pagi bisa pakai, siang bisa pakai. Kata lu pengen jadi lebih muda.
2: Iya.
1: Maksud lu gue tua? No. You mean I'm old?
0: No. It's not like that, bro.
1: You said so.
0: One thing I just wanna ask for you two is. Kita lagi ngomongin soal ada tren namanya dompetless.
1: Dompetless, oke. Okay.
0: Jadi orang tuh Gen Z udah beralih ke
1: Electronic money.
0: Yes. Correct.
1: Yes.
0: Pertanyaan gue, lo sekarang bawa cash berapa di dompet lo? Di lo sekarang cash berapa? Gue habis ambil cepet. Gue beli rokok sama kasih orang bengkel sisa 60.000 gue, 61 udah kayak dah.
2: Wah, lebih banyakan lo berarti.
0: Lo berapa?
2: Gue 10.000.
0: 10.000.
2: Tapi berbentuk gopean sama 1.000-an.
0: Kenapa? Masih di perempatan ini.
2: Enggak.
0: Masih.
2: Enggak, jadi tas gue tuh bunyi kencang-kencang itu isinya.
0: Itu pas apa? Sorry. Itu umurnya pasti udah lama ya?
2: Enggak, baru-baru. Karena beli apa segala macam, ada kembalian gope, naro. Kembalian gope, naro gitu.
0: Oh,
2: dan gue tuh favorit banget naro receh.
0: Receh-receh
2: yang koinan itu gue favorit banget.
0: Lu gak risih berarti ya sama receh-receh itu?
2: Aman aja.
0: Toh juga ntar berguna buat apa kek, bayar parkir ya.
2: Bisa buat kerokan.
0: Kerokan tuh paling bagus 1.000 tau.
2: Iya 1.000 kan.
0: Poin 1.000.
1: Agak empuk
0: ya. Kalau gope.
1: Sakit sih.
0: Karatan punggung lu.
1: Sakit sih.
2: Ada berbekas ya.
0: Iya. Lu berapa Butik cash?
1: Di dompet. Spill banget.
0: Ya lu cuci duit itu loh.
1: Iya 250. Gue ada cepean 2, 50.000-an 1 sama 2.000-an 4.
0: Nah itu asal-usul dari mana tuh gede tuh.
1: Iya.
0: Cepean 2.
2: 200.
1: Karena gue terdidik dari bokap nyokap. Dompet itu gak boleh kosong.
0: Oh gitu?
1: Dompet itu tidak boleh tidak terisi. Ya gak tahu ya, karena bokap nyokap gue kan kejawen ya.
0: Jawa.
1: Ya kejawen banget. Jadi kayak pamali tuh dompet gak ada isinya.
0: Katanya apa?
1: At least lo cuma 5.000, 10.000. Ya ngedatengin rezeki.
0: Oh biar nular, tek-tek ada lagi, ada
1: ya,
0: lagi.
1: Ya at least lo, ya saat itu gue dididiknya seperti itu. Tapi ternyata nempel sampai sekarang, butuh kan lo duit cash pada akhirnya, entah itu untuk
0: parkir,
1: lo puter balik. Pada terbalik. Saat lo ke Indo April, Alpha Edison.
0: Bahkan Indo April Alpha gitu-gitu tuh pada kagak suka ada, gak ada kembalian. Saking jarangnya orang megang cash.
1: That's why gitu, makanya bokap nyokap gue ngedidik, lo tetap harus pegang cash. Dulu sih gue diwanti-wantinya, lo biar rezeki lancar, lo tetap harus ada cash. Di dompet kepake, gak dipake, walaupun kita semua udah serba electronic money ya. Ya
0: harus ada.
1: Yes, usually.
2: Berapapun itu kan.
1: It must. Iya. Yes. Dan pada akhirnya
0: Harus di dompet.
1: Harus di dompet, maksudnya di BH gue, enggak dong.
0: Lah itu.
1: Ini beda. Itu. Ini beda. Bukan. Ini
0: celurit. Bawa celurit
1: tuh. AK-47.
0: Normal aja orang bawa AK-47 taruh BH.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Inacraft Mount Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris

0: menonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasanda, Vidi nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Berapa cash yang lo pegang saat ini, sahabat suara? Kita hitung-hitung dulu ya. Tadi gue 61 ribu gue megang ya. Kalau lo berapa? Ini ada dari... Ada dari Putra, di kantong gue tinggal 5 ribu, Ber. Salam buat orang, ya orang-orang yang macet. Salam buat orang-orang yang lagi macet, keluar dokter. Keluar dari Plaza Senayan. Makasih, Ber. Sehat dan sehat selalu. Keluar dari Plaza Senayan macet. Oh iya, jam segini sih, bro. Itu tuh sangat amat lumayan mematikan ya, Plaza Senayan itu tuh. Plaza Senayan, abis itu kan ada Sensi depannya. Abis itu GBK juga, kalau ada acara buseng, semua orang ngumpul di situ. Semangat guys yang masih kena macet ya. Nih ada yang ngepap ke gue dari Halid. Dia ngepap dompetnya, wih ada merah-merahnya

atau transfer begitu real. Salam sama buat beli bensin sih, gue mending pakai cash lebih cepet aja gitu. BTW di dompet gue ada segini, nggak tau lah minimal 100 atau 50 ribu real, gue lupa juga katanya. Gue nggak mungkin 150 ribu bro. Tuh gue liat nih dompet tadi aku liat. Ada cepean, enggak, cepean lu enggak cuma satu, gila itu, cepean lu dua. Gocap ada berapa tuh? Gocap ada dua. 20 ribu sama 10 ribu, tuh. Banyak dia. Kalau dari TikTok, toko Karis, 50 ribu sama satu bendel, 2 ribuan buat parkir. Yang duit-duit masih bagus ya, letukin di bank ya. Isnan, di kantong gue ada 4 juta bang, tapi punya bos gue, ya. Gocap satu gak kerasa itu. Kasih tahu ke gue, lo megang cash berapa sekarang, boleh dicek dompet lo atau kantong lo atau dashboard mobil lo dimanapun lah. Kalau udah ketahuan berapa cash yang lo pegang sekarang, nih gue sekalian survei ya sahabat suara ya. Normalnya berapa sih orang megang cash tuh gitu loh. Karena gue selama hampir sebulan, enggak sih, 3 mingguan lah gue tuh gak megang cash sama sekali. Nol, dompet gue nol.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Rasandavi. Let's go. Berapakah uang cash yang sekarang lagi lo pegang? Karena ada fenomena yang namanya dompetless. Orang sudah berpikir bahwa kita kan bisa pakai electronic money
1: or kind of like that.
0: Tadi ada yang bilang duit gue sisa goceng. Tadi ada yang Tartar, gue baca. Ini sekarang gue baca respon dari topik malam hari ini ya, sahabat suara ya. Fikri dari Depok, gue masih simpen uang cash 50.000 satu lembar di selipan cashing handphone, Ber. Buat darurat kalau HP mati atau hilang sinyal. Oh, bentar, HP mati. Terus lo punya gocap di belakang handphone lo. Nah, 50-nya buat apa kira-kira? Beli casan apa gimana nih? Gue bingung nih. Nih. Kalau gue Beryl udah nggak pakai tas lagi kalau keluar, sekarang cuma bawa dompet kecil isi kartu-kartu, KTP dan cash. Sekarang ada cuma satu lembar 100.000 dan bawa rokok. Oke, okay. Nice info. Itu aja sih. Aku punya foto yang aku bawa kemana-mana kayak gini. Oh, ada handphone, ada apa nih dia? Dia ngepap nih. Ada handphone, ada rokok. Agak penuh tangan lo itu. Oh, ada ini apa? Dompet kecil yang isinya buat kartu-kartu doang. Itu di bawah. Kadang gue nitip di tas cewekku atau enggak tas adekku, dan gue pun kerja di klub juga bawa gini aja, simple kan? Iya simple, tapi kok gue ngeliat tangan lu kayak rame banget ya? Hati-hati jatuh loh. Kalau R anaknya cashless katanya di TikTok. Gue lagi live di TikTok ya, iswara.network ya, jadi ketemu di sana dong. Adalah di TikTok 150 ber, oke. Okay. Widi di dompet cuma ada 1 ringgit. Dia gak main rupiah, dia gak main. Mainnya ringgit deh. Ada gak yang satu real gitu? Yukari di TikTok. Ada berapa cash yang lo pegang sekarang, Yuk? Ini gue bacain lagi ya. Ya sudah jawab. Ada Maya. Gue 0 rupiah cash bear. Bener-bener cuma bawa handphone sama kartu akses kantor. Kemarin sempat panik pas mau bayar parkir motor. Ternyata abangnya gak terima keris ya. Sumpah cuy, kemarin gue lagi parkir. Gue ketemu abang parkir yang gue udah mikir kayak anjir gue gak bawa cash kan ya. Ternyata abang-abangnya tuh udah ngalung kayak semacam kris gitu. Dikalungin sama dia, jadi kayak aman banget. Nah, mungkin buat abang-abang tukang parkir yang dengerin siaran gue, please bang kayak gitu aja semuanya. Dikalungin pakai kris, dah itu udah beres banget itu begitu. Kalau Yukari 50 Singapore dollar sama 2000 yen. Kok bisa sih, Yuk? Gitu, Yuk. Penasaran deh gue. Di dompet lo ada 50 dolar Singapura sama 2000 yen. Gimana sih maksudnya? Guys, I'll be back di jam 9 malam. Pastikan lo ketemu sama gue di TikTok iswara.network. Karena sekarang gue lagi live di sana. I'll see you there. Kita masuk ke The Massive. Sebuah lagu yang jarang gue puter. Kenalin dulu intronya. Kalau belum kenal juga nih lagu apa, lo dengerin aja. Pasti di tengah-tengah lo tahu. Demi apa lagu ini diputerin? Yes, that's my job. Semakin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara, masuk di jam 9, di jam keduanya gue siaran di Nongkrong bareng Beril. Lo lagi dengerin 101,4 FM, Iswara Jakarta.

yang lagi nonton Iswara lagi sambil gosok cucian. Oke. Malam-malam ya gosok cucian deh, enggak apa-apalah. Ada Dar yang pengen curhat. Kenapa Dar? Kemarin baru happy-happy jalan sama Bapak Negara. Ada Mas Tulus juga. Halo Mas Tulus.

Update-update dulu boleh kali ya, yang lagi nonton di TikTok, lagi pada dengerin dari mana, lagi ngapain, dan mungkin aktivitasnya selain lagi pada ngapain. Ada Hernandez nih yang jawab topik tadi. Aku gak pakai

0: Masih dengerin Beril siaran di Nongkrong bareng Beril. Let's go. Gaul nih lagunya nih, Nongkrong bareng Beril nih. Sapa-sapa dulu Butik, jaketnya cakep nih. Gue habis joget-joget sama Butik. Belum balik jam segini sih Bu, ngapain lagi ngapain sih Bu? Belum balik jam segini lagi ngapain sih?
1: Melepas

0: seratusan kalinya ini. Jutaan kali. Series baru tuh. Friends. Kasian ya nih mobil nih, suara siapa sih gitu. Jelek banget suaranya gue. Sorry ya. Sahabat suara, gue lagi ada sebuah info buat lo. Tapi gue pengen nyapa dulu, ada Dari, ada Ayuwe, ada Kembar. Apa kabar semuanya? Ada Cinta. Hai Cinta. Butik baterainya masih full aja. Ada Tulus loh, Tulusnya nonton.
1: Duh. Mungkin aku sedang
0: tak bisa untuk cinta. Bukan, beda. Tulus juga torop. Ini ada Gaby yang update, Ber. Baru kelar dinner bareng pacar. Ay, lagi di mobil arah pulang.
1: Kau udah punya pacar?
0: Iya deh. Agenda di mobil sama pacar tuh ngapain sih? Dengerin lagu sih, ngapain lagi ya?
1: Sama dengerin Ber siaran lah.
0: Ya iyalah. Ah. Tapi ntar pacarnya gak digubris, gak ngobrol.
1: Makanya kasih lagu yang cakep pun.
0: Oh iya. Kasih lagu yang sweet-sweet gitu ya. Yeah, tapi tuh banyak yang bilang kalau pengennya tuh pulang kantor kan lagi ngantuk, pengen dikasih lagu yang kencang.
1: Track David cakep.
0: Track David romantis ya. Yeah.
1: Iya, yeah, tapi agak medium beat gitu loh.
0: Medium beat. Kalau ini bukan medium sih, ini udah well done sih, well bakal gue kasih ini nih. Tipex. Ditunggu update-update sahabat suara. This is Genit. Buat lo lagi dideketin sama orang tapi genitnya terlalu agresif, ini lagu buat lo. Let's go.

0: hiasan mata air alami.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: #Mandalika Mendunia.
4: Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasa Dapi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

Sushi. This is it, this is it. Ratatat. Tapi Ratatat si di Senop tuh, udah bukan di Senop ya. Blok M. Ratatat juga oke tuh. Rio Wicaksono. Warga Ratatat. Hah? Wicak Noris.

remaja vintage ya, kata kita. Udah well done kata guys. Bukan well done gila. Kalau di daging itu kan ada medium rare, ada medium, ada well done. Nah dia udah jadi dendeng. Masa lagi siaran dimatiin ya bos sendiri. Guys, ini ada sebuah info yang harus lo bacakan nih ya, sahabat suara. Ini penting buat lo. Jadi, ini khususnya buat lo yang sedang ada di sebuah hubungan gitu ya.

tengkar. Bahkan sentuhan penuh kasih sayang juga bisa bikin perasaan lebih aman dan melihat konflik dari perspektif kita sebagai pasangan, bukan justru aku versus kamu. Nah ini, it's really a good thing, you know. Nah dari info itu, gue jadi pengen tahu versi lo, sahabat suara. Misalkan lo habis berantem sama pacar atau sama temen. Nah, lo tuh akan luluhnya tuh diapain sih biar kayak baik lagi gitu. Karena, dipeluk luluh. Kalau butik dipeluk doang luluh. Kalau gue sesimpel ceweknya minta maaf dah. Itu tuh kayak, wah, masa dipeluk sambil cium di jidatnya. Nah gitu ya, kalau lo abis berantem, abis marah sama orang gitu ya, bisa teman, bisa pacar, lo tuh akan luluh tuh kalau diapain. Kasih tahu ke gue di 0816 114 1014 atau gue lagi live juga di TikTok iswara.network.

0: kita ngomongin nih guys soal.
1: Nah dulu dong, masa udah capek.
0: Kita ngomongin soal ini.
1: Apa? Kalau lu lagi berantem sama pasangan lo atau sama teman lo, biasanya lo akan luluh

cool kayak foto-foto tim futsal gitu ya. Kalau di TikTok nih, gue lagi live di TikTok. Coba lo kalau lagi marah sama pacar lo gitu atau lagi berantem sama teman lo, lo luluh tuh diapain sih? Kalau gue sesimpel, dia minta maafin sih. Kalau gue sesimpel, dia minta maaf. Kalau real sorry ya gitu. Gue tuh gak bisa tuh kayak memperpanjang tuh gue gak bisa. Belum sih kayak aman aja, aman. Indi bro, kalau dia udah minta maaf. Sama kayak gue, Indi. Dianya harus minta maaf gitu. Ya tapi tidak mungkin kalau misalnya gue salah, gue juga minta maaf lah.

0: aku yang minta maaf. Ingin memeluk dia, tapi aku gak sampai ke adegan pelukan, hanya dalam hayalanku. Yo.
1: Sedih des, kok sedih des.
0: Dikasih uang sama bunga, dor. Apalagi buke bunga yang isi duit ya.

Karena memang yang gue pernah denger, cewek-cewek itu tuh sebenarnya cuma butuh pelukan aja udah. Maksudnya lo sebagai cowok, kalau emang gak ada yang perlu didebatin, gak usah didebatin, udah peluk aja. Karena kebanyakan cewek itu adalah physical touch, bener gak sih? Kalau berantem tapi lagi gak LDR sih langsung disamper ke rumah. Woy, yo itu disamperin your presence yang cewek-cewek butuhkan. Gue akan balik lagi sahabat suara, kasih tahu kalau misalnya lagi berantem sama orang atau lagi berantem sama teman atau sama pacar, lo akan luluh tuh harusnya diapain sih? Versi lo kasih tahu ke gue ya.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara